0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Pro2 RRI, Bandar Lampung.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia. Dukung makan bergizi.

0: lautan. Mereka hidup bebas loh di lautan. Dan kita juga nggak tahu lautan itu nanti dapatnya dari mana. Entahlah, kita ada kotoran dari manusia, kotoran dari hewan. Itu kan namanya laut loh, secara bebas alirannya mengalir. Kalau inti, kalau dari kata aku, lebih baik bisa diantisipasi. Teman-teman bisa langsung berbelanja ke pasar dan memilih ikan segar gitu. Teman-teman juga bisa cari tahu gimana sih cara memilah dan memilih seafood yang segar, ikan yang segar gitu. Jadi biasanya penjual-penjual tuh juga tahu tuh yang mana ikannya baru, yang mana ikannya enggak. Jangan malu bertanya aja deh gitu. Karena pasti mereka enggak bakal ngasih ikan yang jelek, enggak mungkin dong. Dan teman-teman juga punya taste kan, punya rasa. Oh, ini ikannya masih seger nih, masih enak, atau ikannya nggak seger lagi. Karena sebenarnya tanda-tanda seperti itu dapat teman-teman lihat dan teman-teman rasakan gitu sih, Kak.
1: Oke, ada lagi nih Pija, 0821-333-9993 sekian-sekian. Sebentar, kenapa loading ini file di sini? Ada Dinda, Kak Pija, kalau kami anak muda awam, bukan anak jurusan kelautan, pengen gabung atau bikin aksi bareng omodeus.id untuk jaga laut Lampung, caranya gimana? Apakah ada agenda terdekat yang kami bisa ikuti sebagai relawan?
0: Boleh banget, kalau mau collab langsung aja chat ke IG-nya Omodeus, atau boleh langsung ke IG Instagram pribadi aku. Nanti kita calling-calling dan ngobrol-ngobrol apa sih yang harus kita lakukan untuk Lampung ini gitu sih, Kak.
1: Oke, ya, jadi bukan mahasiswa jurusan kelautan juga boleh?
0: Boleh, siapa untuk aja umum, boleh, ya? Mau tua, muda, mau hukum pun juga boleh.
1: Wow. Nanti boleh DM di boleh DM di akunnya Pija atau ke Omodeus langsung juga gak masalah ya.
0: Boleh.
1: Ada agenda rutinnya gak sih Pija?
0: Kalau agenda rutin belum ada, Kak. Baru kemarin kami inisiasi pertama itu langsung ke Pak Hawang. Jadi kalau misalnya mau dirutin kan boleh nih, kalau misalnya ada yang mau collab-collab.
1: Oke, lanjut ngobrolnya di DM Instagram nanti ya.
0: Boleh.
1: Oke. Nah, Pija, ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita cukupkan obrolan kita di pagi hari ini. Sebentar, ini dia. Pija, apa sih sebenarnya tantangan yang terbesar gitu menurut Pija ya dalam mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan laut?
0: Sustain sih, kalau kata aku sustain sih, Kak. Okay. Karena kayak yang Kakak bilang tadi kan, sangat sulit untuk membuat mereka merasa ini tuh dapat dikeberlanjutan kembali. Karena memang rata-rata FOMO, tapi dari FOMO itulah yang bisa bikin kita, buat mereka merasa ini tuh bisa sustain. Yang paling susah sustainnya, karena kita harus kembali mengapi-apikan semangat mereka. Kita harus kembali mengkaji apakah wilayah ini harus kita bersihkan atau tidak gitu. Apakah memang ini akan terjadi kembali, kita harus membersihkan berapa bulan sekali. Jadi sustainnya itu harus benar-benar kita kaji dan kita rencanakan gitu timelinenya. Biar apa? Biar pembersihan kita lakukan, upaya menjaga yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Karena memang kita melakukannya secara bertahap, dan tahapan-tahapan itulah membutuhkan orang-orang yang memang mau untuk sustain menjaga lingkungan lautan gitu sih, Kak.
1: Oke, Pija, sebagai mahasiswa sains lingkungan kelautan nih ya, setelah belajar atau berkecimpung gitu ya, hari-hari ketemunya tentang tema ini gitu Pija, apa sih satu temuan atau fakta yang paling bikin Pija prihatin dengan kondisi kelautan kita maksudnya?
0: Aku khawatir sekarang ini kita sudah masuk ke ENSO ekstrim nih, Kak. Benar-benar 2026 ini udah apa ya, dicadang-cadangkannya akan menjadi ENSO ekstrim di akhir 2026 ini. Dan kalau misalnya memang itu akan terjadi, banyak banget faktor-faktor yang akan merugikan bagi kita tentunya manusia dan juga lingkungan kelautan yang dihidupi oleh masyarakat-masyarakat pesisir gitu. Karena kalau misalnya kita tidak menjaga lautan kita, kita tidak aware dengan lingkungan laut kita, bukan cuman teman-teman yang tinggal di pesisir, tapi kita yang di wilayah darat juga akan merasakan dampaknya, dari mulai turunnya muka air, dari mulai turunnya muka tanah dan naiknya muka air. Dari hal simple kayak gitu aja tuh benar-benar bisa berdampak buat kita. Dan apalagi kalau misalnya kita melihat lautan Lampung, lautan Teluk-teluk Lampung yang udah bagus nih, cakep, tapi tiba-tiba kayak akan terjadi seperti sampah menumpuk, overtourism, atau segala bagai yang tidak dijaga, tentunya pasti akan merugikan dalam bidang pariwisata kita. Jadi

0: teman-teman yang udah sustain di pariwisata tuh akan low, karena apa yang mereka jual tidak bisa dijual dengan semestinya gitu. Okay. Sebenarnya kalau misalnya emang kita jaga dan kita mau sama-sama menjaga, mm-mm, lingkungan lautan ini akan baik-baik aja gitu. Karena memang seperti kayak permasalahan dari faktor alam ya, biarkan alam yang menata sendiri, tapi kita sebagai manusia harus berupayalah untuk menjaga gitu. Karena kayaknya kalau bukan kita yang sadar, siapa lagi yang akan sadar bahwa laut itu butuh kita gitu.
1: Oke. Nah, Pija, tiba saatnya kita di akhir obrolan di sesi kali ini. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya kamu datang ke studio ya, jadi kita enggak kayak lagi pacaran jarak jauh ya. Pija, apa satu pesan pamungkas atau ajakan dari Pija untuk teman

0: て最後もしくはあのね There we go.
1: There you go, there's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Nah, tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari kasih ke rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman.

0: Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
6: 92,5 FM.
7: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
8: Info Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 yang akan dibacakan oleh Nabila.
9: Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan LKBN Antara berkolaborasi menyemarakkan Pesta Bola Dunia 2026 melalui program Bola Gembira. Kolaborasi tersebut disampaikan dalam dialog Lampung Menyapa di RRI Bandar Lampung Senin 8 Juni 2026. Kepala Stasiun TVRI Lampung M. Iksan mengatakan TVRI terus mengedukasi masyarakat sekaligus mempublikasikan sebagai berbagai program unggulan menjelang Pesta Bola Dunia. Menurut Iksan, masyarakat dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran terestrial maupun layanan streaming TVRI. Ia berharap momentum tersebut menjadi hiburan yang menyatukan masyarakat. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, menegaskan RRI siap mendukung penuh kolaborasi tersebut melalui siaran audio dan program siaran langsung pertandingan. Peri juga berharap Pesta Bola Dunia dapat menjadi ajang hiburan sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk meraih prestasi dan kesuksesan di masa depan. Di sisi lain, redaktur LKBN Antara Triyono Subagio menyampaikan Antara akan all out memberitakan seluruh rangkaian Pesta Bola Dunia termasuk dampak positif yang muncul di tengah masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat tetap menjaga persahabatan dan kekompakan meski memiliki tim jagoan yang berbeda. Info selanjutnya, seorang anak berusia 5 tahun dilaporkan terseret arus sungai di Wai Pisang di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu 6 Juni 2026. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap korban yang diketahui bernama Kenji. Informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Korban diduga terseret arus sungai setelah debit air meningkat secara tiba-tiba saat bermain di tepi sungai. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban bermain di sekitar sungai Wai Pisang sejak siang hari, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, debit air sungai mendadak naik dan menyeret korban. Keluarga yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkannya kepada petugas damkar setempat, yang kemudian meneruskan informasi kepada Basarnas Lampung untuk meminta bantuan pencarian. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, Pos SAR Bakahoni mengerahkan satu tim rescue menuju lokasi kejadian pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tim menempuh perjalanan sekitar 35 km dan tiba di lokasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk melakukan koordinasi dengan unsur terkait serta asesmen awal. Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan masih bersiaga di sekitar lokasi kejadian. Operasi pencarian dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Minggu pagi dengan memperluas area penyisiran di sepanjang aliran Sungai Wai Pisang guna menemukan korban. Demikian Info Pro 2 kali ini, Nabila pamit dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
7: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

ratusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Semua tentang bola, berdua dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
2: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,52 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu di Santai Siang ada Nabila yang nemenin kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. So keep on tuning.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.
3: Hai hai teman Pro 2, siang ini nih Nabila ya nemenin kamu ya teman Pro 2 di siang-siang. Enaknya kita dengerin lagu yang emang kamu mau, boleh banget waktunya kamu request lagu-lagu yang lagi akhir-akhir ini tuh lagi kamu dengerin, lagi puter terus. Kayaknya kalau di FYP tuh lagunya itu terus sampai di platform-platform playing musik itu kamu udah masukin playlist sendiri, boleh dong kasih tahu kita lagu apa yang lagi kamu dengerin. Dan kalau kamu mau request boleh langsung aja ya teman Pro 2 di 081 179 925 925. Nanti bakal kita bacain. Nah tadi udah ada yang mulai nih, udah ada yang mulai request dari WhatsApp ya teman Pro 2 dari 0881 1521 sekian. Sepada boleh request. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk by Anji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, nanti kita coba cari ya di playlist kita, kalau ada langsung kita putar Anji Carvalho ya, dari judulnya Remuk. Ini dari fansnya nih, The Angies seluruh Indonesia. Salam-salam katanya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request-request, salam-salam juga boleh banget ya teman Pro 2 ya. Nabila tungguin semua lagu-lagu yang memang udah kamu siapin nih, udah pingin banget kamu dengerin, gak sabar gitu kan teman Pro 2. Langsung aja ya. Anyway, Santi sampai jam 15 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi, jaga sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

kembali untuk mengulang ya. Ini merupakan lagu kolaborasi, Special Collaboration, yang dibawakan oleh 4 musisi ternama Indonesia, yaitu Firsa Besari, Ari Lesmana, Hindia, dan juga Feby Putri. Nah, lagu ini tuh dirilis tahun 2023 ya. Tapi kalau emang kita dengerin lagi tuh, kayaknya lagu ini benar-benar timeless, adem gitu. Kayak kalau kamu tuh teman Pro 2 ya, pingin dengerin yang lagi lagu yang kayaknya gak pernah gagal untuk dengerin nih, salah satunya tuh lagu ini, Kembali Untuk Mengulang. Karena ini juga kan kolaborasi, seru banget kan, banyak banget ya sekarang artis-artis yang lagi kolaborasi untuk menciptakan sebuah lagu yang emang enak banget didengerin. Nah, siang ini Nabila masih di Santai Siang Request Time ya teman Pro 2. Tadi juga udah masuk, ini dari Lestari, pendengar setia RRI Bandar Lampung dari Pengsewu, kembali hadir untuk menyapa Anda. Terima kasih banyak sudah selalu menjadi teman terbaik meskipun suaranya Ibu selalu terdengar lewat radio saja. Selamat siang dan selamat bertugas. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Doakan semoga segala urusan pekerjaan cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan. Amin. Kata Lestari ya ini ya. Juga lanjut dia bilang, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga hari-harinya selalu dipenuhi kebaikan. Dan sekalian juga mau izin diputarkan lagu dari Mahal Ini, Melawan Restu ya, untuk menemani suasana yang sunyi di santai siang hari. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekalian dan merdeka, tetap merdeka, katanya ya Lestari. Thank you banget ya udah request ke Pro 2 di santai siang kali ini. Nanti langsung aja kita puterin ya, Melawan Restu from Mahal Ini. Dan buat kamu yang masih mau request yang ataupun baru bergabung ya teman Pro 2, langsung aja request lagu andalan kamu, favorit kamu di WhatsApp kita di 081 79 925 925. Nabila masih tungguin, so keep on tuning. Melawan Restu from Mahal Ini.

0: World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: kerjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu, 2 RI Bandar Lampung.

0: time. What's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

This is Santai Siang. Sebelum 2,52 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di siang ini masih ada Nabila yang menemani kamu ya, teman Pro 2. Siang-siang harusnya kamu udah gak bingung ataupun harusnya kamu udah gak lagi scrolling-scrolling aplikasi ini ya, order makanan. Karena ini udah jamnya makan siang. Kalau kamu baru bingung sekarang kayaknya agak telat, tapi gak apa-apa. Buat kamu teman Pro 2 yang kayaknya tuh lagi bingung makan apa ya, pinginnya tuh biasanya kayak udah paling benar tuh biasanya kan geprek, tapi kok kayaknya bosen ya, tiap hari geprek, hari ini geprek, besok geprek, kayak boleh gak sih ada yang lain gitu kan ya, pingin ayam tapi kayaknya apa deh kayaknya yang selain geprek. Nah, Nabila punya beberapa rekomendasi makanan buat kamu ya teman Pro 2 yang pingin makan ayam tapi kayaknya pingin yang lain deh, gak pingin geprek gitu kan. Ini yang pertama ada dari Asia dulu, dari Bali, ayam betutu. Nah, mungkin beberapa dari kamu tahun 62, karena memang di Bandar Lampung juga banyak ya teman-teman kita yang masyarakat Bali ya. Jadi mungkin ada yang beberapa familiar, ada juga yang kayaknya belum pernah nih makan ayam betutu. Jadi ayam betutu adalah sajian tradisional dari Bali yang dibuat dengan bumbu lengkap alias bes genep. Ayam utuh dibumbui dibungkus daun pisang lalu dimasak perlahan hingga empuk dan sarat aroma. Dan proses masaknya bisa sampai berjam-jam, tapi hasilnya nggak bohong. Jadi punya rasa yang pedas, gurih, dan juga memiliki wanginya tuh wangi rempah. Nah, itu dia ayam betutu dari Bali ya teman Pro 2. Kalau kamu pingin masih tetap di Asia tapi pingin kayak keluar deh, pingin bukan dari Indonesia gitu kan ya. Ini ada yang namanya Duck Galbi. Nah, ini kayaknya mah udah lumayan familiar ya buat kamu teman Pro 2. Karena ini dari Korea Selatan, banyak banget nih di drakor-drakor. Kalau kamu sering nonton ya, ada Duck Galbi, yaitu ayam yang dimasak dengan gochujang atau saus cabai fermentasi. Juga selain itu juga ada kol, ubi, dan kadang ada ditambah keju. Keju yang leleh itu jadi melting gitu ya teman Pro 2. Dan proses masaknya biasanya dilakukan langsung di meja makan dengan wajan yang besar. Nah, jadi memang beberapa tuh Duck Galbi ini kayak mungkin termasuk disajikannya dengan kompor. Jadi masih anget dan juga bisa kayak self cooking gitu nih teman Pro 2. Ih, seru banget ya. Dan juga masih dari Asia nih. Kalau kamu pingin yang lain mungkin ke arah-arah Tiongkok, ada Hainan Cheese Rice. Hainan Chicken Rice maksudnya ya. Ini Hainan Chicken Rice Tiongkok tapi juga populer di Singapura teman Pro 2. Jadi ini berasal dari Tiongkok bagian selatan, tapi justru populernya di Singapura dan Malaysia. Ayamnya direbus perlahan hingga empuk, lalu disajikan dengan nasi gurih yang dimasak dengan kaldu ayam. Tambahan saus jahe, kecap asin, dan sambal bikin rasanya makin lengkap. Nah, itu dia segitu dulu teman Pro 2, beberapa rekomendasi dari Nabila. Tapi kalau kamu masih pengen tahu dari negara-negara lain kayak Filipina, ayam-ayam lain kira-kira di Filipina tuh dimasak apa ya? Boleh banget tetap stay tune ya teman berdua, nanti Nabila bakal balik lagi, bakal kasih tahu kamu kira-kira rekomendasi makanan apa sih yang bisa, khususnya ayam ya teman berdua, yang bisa kamu nikmatin nih. So, keep on tuning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: RRI Bandar Lampung.

Bodak Yellow from Cardi B. Barusan aja kamu dengerin di Santai Siang, iya teman Pro 2 ya. Gimana nih, tadi Nabila udah ngasih beberapa rekomendasi. Rekomendasi untuk makanan ya. Kalau kamu pingin biasanya makan ayam, tapi kayaknya kamu bosen deh makan geprek gitu ya. Jadi beberapa udah ada, yang pertama dari Bali, ayam betutu. Terus juga ada Dak Galbi dari Korea Selatan. Dan juga ada chicken rice, Hainan chicken rice dari Tiongkok yang populer di Singapura. Nah, ini masih di Asia ya. Itu ada namanya chicken tikka masala. Jadi ini tuh ayam yang bumbunya itu dipanggang bersama ayam lalu dimasak dalam saus kari krim khas India Inggris. Bumbu marinasi berupa yogurt dan rempah-rempah seperti kunyit, ketumbar dan garam masala bikin dagingnya lembut dan kaya rasa nih teman Pro 2. Dan juga dia punya sausnya tuh creamy, agak pedis sedikit dan sangat aromatik tentunya. Khas India banget ya teman Pro 2. Nextnya juga nih ada, kalau dari Jamaika namanya jerk chicken. Jadi ini tuh dikenal dengan rasa yang pedas, manis dan juga smoky. Ayam dimarinasi dengan campuran allspice, cabai scotch bonnet, bawang putih dan jahe. Setelah itu dipanggang dengan bara api atau arang untuk menciptakan aroma bakaran yang khas. Nah, sensasi pedas dan hangat dari bumbunya langsung kerasa nih dari pertama kali kamu gigit ya teman Pro 2. Dan juga hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi dan kacang merah atau sayuran panggang. Wah, menarik banget ya. Biasanya kita kalau makan ayam itu ya sama nasi kan, paling karbonya ya kalau enggak kentang deh. Oke deh, ini tapi pakai kacang merah sama juga ada sayuran panggang. Menarik banget ya. Dan juga yang terakhir nih dari Filipina, namanya chicken adobo, teman Pro 2 ya. Keren ya namanya ya, lucu gitu ya. Jadi salah satu makanan nasional Filipina yang sangat populer, ayam yang dimasak dengan cuka, kecap asin, bawang putih, daun salam, dan merica hitam hingga kuahnya mengental, rasanya seimbang antara asam, gurih, dan sedikit manis. Nah, meskipun tampilan sederhana, rasa yang ditawarkan justru sangat kompleks. Hidangan ini jadi favorit banyak keluarga karena mudah dibuat dan awet disimpan. Ini tuh disajiin ya sama nasi anget. Dan juga kalau makan chicken adobo ini, menurut yang beberapa orang yang udah makan ya, pasti rasanya tuh kenyang dan puas banget. Nah, jadi gimana nih teman Pro 2? Kira-kira sekarang kamu masih bingung ataupun kamu kayak, oke, aku udah makan dari beberapa rekomendasi aku, atau kayak kamu masih bingung nih sama pilihan kamu sendiri?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: from
1: Yosep Sitompul, Bayu Risa, Ranya Badudu, dan juga Monita Tahalia. Ini bukan merupakan lagu kolaborasi ya, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin di Santai Siang. Nah, ngomong-ngomong tentang kolaborasi, gak cuman musisi doang nih yang biasanya kolaborasi. Kali ini di menyambut untuk Piala Dunia, RRI juga tentunya berkolaborasi nih teman Pro 2 dengan TVRI dan juga Antara dalam memeriahkan dan juga menyambut Piala Dunia ya teman Pro 2, karena memang lisensi penayangan Piala Dunia ada di TVRI. Jadi RRI, TVRI dan juga Antara itu berkolaborasi nih teman Pro 2 ya. Dan untuk itu, ini tinggal menghitung mundur ya Piala Dunia ya teman Pro 2 ya, karena demam bolanya udah mulai kerasa nih ya. Jadi beberapa masyarakat nih udah antusias banget nih terhadap ajang 4 tahunan yang kelihatan nih makin meningkat ya seiring mendekatnya jadwal pembukaan turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Pertandingan sengit antara peserta Piala Dunia siap memanjakan pecinta bola seluruh dunia. Salah seorang pecinta sepak bola yang juga ketua Karang Taruna Desa Semundam, Marlin, mengaku sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Meski tim favoritnya, tim nasional Italia, kembali gagal tampil di putaran final untuk 2 edisi terakhir. Hal tersebut tidak mengurangi semangatnya mengikuti turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Nah, menurut Marlin nih, format baru yang diterapkan pada Piala Dunia 2026 menjadi daya tarik tersendiri. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak nih teman Pro 2 dibandingkan dengan edisi-edisi yang sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nah, dalam perhelatan kali ini, Marlin menjagokan tim nasional Portugal untuk meraih gelar juara dunia. Ia menilai skuad Portugal memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang sangat kuat. Nah, sementara itu pacar pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung tuh pada 11 Juni di Estadio Azteca. Acara pembukaan tersebut akan dimeriahkan oleh penampilan penyanyi internasional Shakira yang membawakan lagu resmi turnamen serta musisi asal Nigeria Burna Boy. Dengan semakin dekatnya hari pembukaan, demam Piala Dunia mulai menyatukan para pecinta sepak bola dari berbagai kalangan. Meski memiliki tim jagoan yang berbeda, semangat menyambut pesepak bola dunia ini tahun ini terasa begitu kuat di tengah masyarakat. Nah, itu dia nih teman Pro 2. Kalau kamu dukung siapa nih di Piala Dunia kali ini ya? Kalau kamu tadi sempat pagi-pagi dengerin dialog dialog pagi-pagi kita ya di Pro 1 ya teman Pro 2. Tadi udah dijelasin juga kalau kita tuh berkolaborasi bersama dengan TVRI dan juga Antara. Nah, jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang setiap hari udah dengerin ya di RRI program 2 lagu-lagu pesta bola, terus juga info-info tentang sepak bola Piala Dunia khususnya, jadi kamu jangan sampai ketinggalan ya, tetap pantengin terus Piala Dunia tentunya hanya di RRI ya teman Pro 2. Buat kamu nih teman Pro 2 di siang ini mau dengerin, yang masih mau request-request ataupun mau curhat nih, kira-kira kamu dukung siapa di Piala Dunia kali ini, boleh banget ya. Masih Nabila temenin, masih Nabila tungguin di WhatsApp kita di 081 79 925 925. Oke deh, nanti Nabila bakal balik lagi dengan info-info yang menarik tentunya. So, keep on tuning.

0: sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: RRI Bandar Lampung.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sementara, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita
1: sejarah. Teman terbaik kamu, Pro2RRI.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu, Kedua RT Bantulampung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dai Dai merupakan adalah lagu resmi dari official anthem Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan oleh penyanyi Kolombia yaitu Shakira. Baru aja kamu dengerin di Produa ya teman Produa. Nah, lagu ini tuh berkolaborasi dengan rapper Nigeria yang bernama Burna Boy. Dia mengusung perpaduan genre musik Afrika, Latin, dan Urban dengan lirik multibahasa yang menyuarakan semangat persatuan, keberanian, dan bangkit dari kegagalan. Nah, di antaranya selain Shakira ya, ini juga ada Katy Perry nih yang ikut juga meramaikan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang digelar serentak di 3 negara. Nah, untuk di Mexico City sendiri, Shakira akan menjadi bintang utamanya nih pada upacara tersebut. Nah, dia akan membawakan lagu resmi turnamen sebelum pertandingan pembuka. Dan lagunya tuh ya barusan aja kamu dengar teman Produa, Dai Dai, yaitu bersama dengan artis Nigeria Burna Boy. Itu akan dilangsungkan pada 11 Juni 2026. Nah, apa sih Dai Dai sendiri itu kan, kalau aku sendiri ya teman Produa dengarnya tuh benar-benar lagu yang easy listening banget dan sekali denger tuh langsung nyantol. Tapi kamu tahu gak sih teman Produa, Dai Dai sendiri ternyata tuh sebuah frasa Italia yang memiliki makna ayo pergi atau ayo. Nah, jadi kalau kamu boleh banget nih kalau kamu mau jadiin lagu ini tren di TikTok gitu kan atau di platform-platform media sosial kamu, karena lagunya sendiri seru, pasti bakal banyak nih kalau ada dance covernya mungkin ya, aku rasa ya teman Produa. Nah, selain itu juga di upacara pembukaannya juga nanti akan ada penyanyi Kolombia J Balvin dan penyanyi penulis lagu Afrika Selatan Tayla juga akan tampil dalam upacara tersebut saat FIFA meluncurkan Piala Dunia 2026 yang pertama kali melibatkan 48 tim yang akan diselenggarakan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Nah, penampilan ini menandai penampilan Piala Dunia lainnya bagi Shakira yang lagunya pada 2010 berjudul Waka Waka, This Time for Africa. Itu juga benar-benar booming banget ya, bahkan sampai sekarang kita tuh masih inget ya, dan sangat identik dengan Piala Dunia kan ya lagu itu. Sempat juga menjadi ikonik ya memang lagu itu ya teman Produa. Dan juga Shakira juga tampil nih teman Produa pada edisi 2006, 2010, dan 2014 turnamen. Dan tetap menjadi salah satu artis yang paling erat kaitannya dengan ajang sepak bola terbesar sejagat ini. Bener sih, kalau ngomongin Shakira pasti kita udah identiknya dengan Piala Dunia tentang bola ya. Nah, Shakira bersama Madonna dan boyband K-pop BTS juga akan menjadi penampil utama di pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia 2026 musim panas ini. Bayangin, ada Shakira, ada Madonna, ada BTS. Seru banget ya, bener-bener Piala Dunia ini mempersatukan seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Dan tentunya untuk persatuan yang semakin kuat ya, teman Produa ya. Nah, sementara di Amerika Serikat, itu ada Katy Perry dan Future akan tampil sebelum tim nasional Amerika Serikat menghadapi Paraguay di Stadion Sophie di Los Angeles pada hari yang sama. Kemudian juga di Kanada, ada Michael Bublé dan Alanis Morissette akan menjadi bintang utama perayaan di BMO Field, Toronto sebelum pertandingan pembuka Kanada melawan Bosnia Herzegovina pada 12 Juni ya teman-teman ya, 2026. Nah, dan juga Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dalam sejarah turnamen ini dengan perluasan dari 32 menjadi 48 tim dan peningkatan jumlah pertandingan dari 64 menjadi 104. Turnamen ini dibuka di Estadio Azteca yang ikonik dan berakhir di New York atau New Jersey setelah 39 hari turnamen di 16 kota tuan rumah di Amerika Utara. Seru banget gak sih buat kamu ya teman Produa, buat kamu yang benar-benar udah nungguin ya Piala Dunia tahun 2026 ini, gak usah khawatir, gak usah bingung mau gimana nyaksiinnya. Kalau kamu mau nonton secara visual langsung, kamu bisa ke TVRI karena pemegang lisensi resmi ya teman Produa. Dan juga buat kamu yang pingin dengerin pertandingannya karena

tenang aja karena kita juga akan RRI juga akan menyiarkan langsung ya teman Pro 2 ya dari Pro 3 Jakarta. Jadi tetap pantengin RRI karena kita juga selalu memberikan informasi-informasi yang menarik terutama tentang bola nih ya teman Pro 2. Masih Nabila masih nemenin kamu sampai jam 3 sampai jam 12 nanti ya. Teman Pro 2, kalau kamu masih mau request-request ataupun mau cerita nih siapa sih kira-kira tim yang kamu dukung nih di tahun ini, di 2026 ini ya teman Pro 2. Boleh banget, langsung aja chat ke Nabila di WhatsApp di 081-79-925-925. Nabila masih nungguin, keep on listening.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kepulauan Brodua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

92,5 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya, udah jam 15 ya, menuju ntar lagi ya jam 15 teman Pro 2. Artinya Nabila udah harus pamit dan dari ruang dengar kamu. Terakhir dari Nabila, let's divide, share and express your willingness. Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

0: dari Bandar Lampung, teman sekolah kami.
1: Good morning Canada time.
2: Teman sekolah kami.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Bandar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

Ya, 90,5 per 2 RGB Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman per 2. Di sore kali ini Liza gak sendirian. Nanti Liza bakalan ada dialog ya. Tapi tentunya tetap stay tune di 92,5 FM.

0: ceria.
1: Iya, tahun berdua selamat sore ya. Di sore kali ini kalian gak sendirian nih. Kalian, gue maksudnya. Karena gue bakalan ada perbincangan yang menarik nih ya. Karena ini ngomongin soal bisnis wedding organizer ya, sebagai peluang kerja anak muda ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa industri pernikahan ini kan terus berkembang ya, dan juga membuka banyak kesempatan gitu bagi mereka yang kreatif, yang komunikatif gitu, serta yang mampu bekerja dalam tim gitu ya. Jadi menjadi wedding organizer itu kan bukan hanya tentang mengatur acara pernikahan gitu ya, tapi juga gimana caranya untuk menciptakan momen berkesan gitu ya bagi pasangan dan keluarga mereka. Jadi kita bakalan mengupas lebih dalam nih dunia wedding organizer. Dan juga Liza udah bareng nih ya sama narasumber kita pada hari ini, yaitu Kaniken Veladita dan juga Karulan Rahmat Mantiri ya, selaku owner Muli Mekanai Production.

0: sehat.
1: Walaupun cuaca di luar panas banget ya kak. Tapi mudah-mudahan kita semangatnya di sini juga, teman Pro 2 juga tetap semangat dengerin kita ya.
2: Selalu dong kak. Langsung aja nih kak, bisa diperkenalan gak sih terlebih dahulu gitu tentang profil Muli Mekane Production kepada para pendengar dan teman Pro 2?
0: Kalau Muli Mekane Production sendiri itu adalah bisnis wedding organizer, dan kita sudah berdiri sejak 2018, di bulan Mei. Mei 2018 sampai dengan sekarang di 2026.
2: Udah 8 tahun berarti ya?
0: Iya, kurang lebih 8 tahun dan sudah lumayan banyak lah yang kita lalui gitu di dunia wedding dan sudah banyak banget ketemu berbagai macam karakter calon pengantin ataupun orang tua dari calon pengantin gitu, karena setiap persiapan wedding itu punya ceritanya masing-masing.
2: Okay. Terus apa sih yang mengawali kakak untuk membuat atau mendirikan wedding organizer ini? Apa idenya?
1: Jadi sebetulnya kalau ditanya kok milihnya itu wedding organizer, itu sebetulnya karena memang awalnya Karulan ini adalah sebelumnya tuh sudah pernah kerja di event gitu kak, event organizer sejak tahun 2012. Nah jadi kebetulan kami suami istri nih, jadi ketika memang saya juga tuh punya mimpi suatu saat pengen punya wedding organizer karena kelihatannya seru gitu ya, punya WO mewujudkan mimpi orang gitu kan. Terus kita diberikan kuasa untuk dalam tanda kutip mengatur. Nah kita lihat peluang di situ. Di 2018 itu memang kebetulan belum terlalu banyak untuk wedding organizer yang ada di Bandar Lampung khususnya. Nah, disitulah kita melihat peluang dari memang Kak Rulan sudah punya pengalaman, saya punya mimpi, ya sudah kita wujudkan mimpi para pengantin itu gitu. Okay, seperti itu sih Kak.
2: Okay, berarti ini suami yang mewujudkan mimpi istri lah ya.
1: Bener banget, bener banget. Sebenarnya lucu sih Kak, saya apoteker, dia pengennya jadi bisnisnya itu apotek gitu ya. Tapi malah jadi punya WO gitu kan.
2: Sama-sama mengobati lah ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Dan terus Kak, ini kan kita, ini kan berdiri tahun 2018. Sedangkan 2019 kan dilanda COVID nih Kak. Kira-kira tuh bisa diceritakan gak kayak gimana nih?
0: Jelas untuk survive agak lumayan berat ya. Karena kondisi yang gak, tidak bisa kita prediksi pada saat COVID kemarin, yang mana peraturan itu selalu berubah. Karena kan COVID-nya sendiri itu pengalaman pertama ya bagi semua orang gitu. Jadi penanganan yang harus seperti apa tuh masih kita coba-coba gitu. Tapi selama COVID itu alhamdulillah kami tidak pernah terjadi cancel dari klien. Tapi kita coba carikan solusi terbaik untuk mereka agar supaya acara mereka tetap bisa berjalan sesuai dengan protokol dan juga peraturan yang ada pada saat kondisi tersebut.
2: Oke, gitu. Berarti masih berjalan dengan aman lah ya.
1: Betul.
2: Walaupun ada landasan COVID ini. Betul. Gitu.
1: Jadi WO tuh memang harus kreatif ya Kak dan inovatif, gimana caranya mimpi pengantin itu tetap bisa terlaksana tapi dalam koridor peraturan pemerintah. Karena kan waktu itu kita diawasinnya banget-banget ya, dimana-mana ada satgas gitu kan. Nah alhamdulillahnya tuh kalaupun memang pengantin tidak jadi di tanggal tersebut, mundur tapi masih tetap mempertahankan kami as WO, wedding organizer. Gitu.
0: Walaupun nikahnya di KUA pun sama.
1: Betul. Kita masih tetap kita jadi KUA aja kayak kita handle ya. Benar.
0: Karena kan tidak sesimpel itu sebenarnya. Walaupun kita lihat oh di KUA aja kayaknya simpel nih, datang, akad, selesai. Tapi kan masih ada runtutan kegiatannya yang harus disiapkan di perannya gitu. Emang kita datang ke KUA kita tahu udah buka atau belum. Ketika kita datang pagi taunya yang ada di KUA, di kantor KUA itu masih OB-nya lagi nyapu halaman, ya kan? Nunggu harus lama. Jadi itu ada perannya WO di situ untuk memastikan ketika pengantin datang dengan rombongannya memang datang ke KUA, siap untuk akad nikah, kemudian kembali ke rumah, ada tamu yang datang, bagaimana protokolnya kita menerima tamu tersebut di rumah.
1: Betul, makanya aku bilang tadi ya, kita harus kreatif dan inovatif dari berbagai macam kondisi gitu. Tapi WO di situ tetap ada perannya kayak gitu Kak.
2: Oke. Terus Kak, seberapa besar sih peluang industri pernikahan di Lampung saat ini?
0: Kalau peluang industri industri wedding ini, kalau dulu kami selaku pelaku usaha wedding ya, teman-teman tuh selalu bilang selama ada anak yang lahir, maka selalu akan ada pernikahan.
2: Oke, okay, ya benar kan? Sih.
0: Cuman skalanya aja yang

0: pasti akan ada perubahan.
1: Mm-hmm.
0: Dan kemarin teori itu sempat kena apa ya ibaratnya, kena tegur pada saat COVID ya, ternyata bisa goyang juga ketika COVID.
2: Ternyata gitu. Bisa ya wedding tuh jadi nggak jadi gitu, dan itu global gitu kan, ternyata bisa gitu.
0: Ternyata bisnis itu tuh bisa ada gangguannya.
2: Ternyata.
0: Ya. Tapi memang ternyata kalau dilihat apa namanya, bisnisnya itu perkembangannya seperti apa di Lampung ini luar biasa sih ya sekarang. Okay. Karena didukung dengan banyaknya venue yang mulai berkembang dengan tematik yang berbeda-beda, termasuk juga outdoor. Sekarang kita punya hotel yang luar biasa, pemandangan pantai dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga termasuk perkembangan di industri wedding sendiri.
2: Okay. Jadi kalau ditanya peluang, itu sebetulnya peluangnya besar sekali ya Kak. Cuman dari peluang itu kita juga harus bisa membaca niche market mana yang mau dipilih kayak gitu. Kan memang kalau kita sebagai marketer itu kan pasti ada lapisan-lapisannya ya. Kita mau menyasar kemana gitu. Jadi untuk teman-teman muda di luar sana nih, teman Pro 2 yang mungkin kepikiran kayaknya enak ya jadi WO ya gitu. Keren ngelihat berdiri-berdiri, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Tapi harus dipikirkan juga sih, mau pilih market yang mana, terus sudah cukupkah kompetensi yang sebagai bekal untuk membuka WO itu sendiri gitu.
1: Okay. Nah kalau ngomongin kompetensi nih, berarti kan kita butuh skill kan isinya.
2: Benar.
1: Nah sedangkan dalam wedding organizer ini kan gak bisa berdiri sendiri gitu kan, butuh tim gak sih?
2: Benar.
1: Ya karena kira-kira apa sih Kak skill-skill yang dibutuhkan untuk
2: sebagai wedding organizer gitu. Jadi kalau yang pertama itu pastinya skill untuk bekerja dalam tim. Kita gak bisa sendiri, kita harus bisa komunikasi efektif, leadership. Kemudian kita juga harus punya disiplin yang tinggi seperti itu. Terus ya kita harus bisa amanah Kak, karena itu memang yang utama ya. Apalagi sekarang tuh dengan sorotan media tentang WO yang mungkin beritanya sedikit miring gitu ya. Itu memang menjadi satu hal yang pokok ketika kita memang dititipkan mimpi dari pengantin. Kita harus amanah mewujudkan mimpi itu sesuai apa yang diamanahkan ke kita. Jadi kalau misalkan wedding organizer punya paket besar ratusan juta, kita harus selalu ingat gitu, itu tuh yang punya kita tuh paling cuman sekian persennya aja, yang lainnya itu tuh milik vendor-vendor yang lain seperti itu. Mungkin dari Kak Rulan ada tambahan untuk skill yang harus dipunyai?
0: Yang jelas kita harus kreatif ya, harus karena kalau kitanya kreatif, kita ketika menyelesaikan suatu masalah itu bisa lebih cepat.
1: Okay.
0: Gitu. Kalau misalkan kita yang gak kreatif, kadang untuk menyelesaikan suatu masalah itu lama nih mencari jalan keluarnya gitu. Dan nyari jalannya tuh harus lewat mana, itu gak kebayang kan jadinya. Seperti itu sih.
1: Okay, berarti dia harus kreatif ya. Dan juga komunikatif gak sih Kak?
2: Betul, komunikasi efektif tadi yang aku bilang. Dan juga mungkin yang harus juga digarisbawahi oleh teman-teman Gen Z ataupun yang mungkin berminat di business wedding organizer, itu adalah attitude. Betul. Itu yang paling penting banget. Mungkin kita punya kompetensi, kita punya ilmu, kita punya skill yang banyak, tapi attitude itu tetap harus nomor satu.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Oke, lanjut Kak. aku mau nanya soal tantangan terbesar nih Kak, selama ini udah 8 tahun ya. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Kakak selama ini?
2: Yang paling, maksudnya tuh case yang paling berat gitu yang pernah kita hadapin ya. Kalau kita boleh share, itu ada kita pernah punya acara yang sudah di hari H. Itu aku ingat banget, itu acaranya di hari Sabtu sore, outdoor acaranya. Sudah sangat siap, kita akan akad jam 4 sore. Terus pengantin wanita juga sudah hadir, karena kan memang kalau akad nikah itu kalau tidak di rumah, pengantin wanita yang akan datang duluan keluarganya, anggapannya itu rumah gitu ya, nanti akan menyambut mempelai pria. Nah itu sudah datang, keluarga yang perempuan juga sudah datang. Terus tim kami yang ada di kediaman pria mengabarkan 5 menit lagi kita berangkat. Nah 5 menit kemudian dikabari bahwa ibunda dari pengantin pria meninggal dunia.
1: Ya Allah, innalillahi wa sedih banget.
2: Aku masih merinding banget loh ini Kak. Aku cerita ini masih merinding banget. Ini merinding banget bener. Aku masih ingat banget karena hari itu tuh Kak, seharian itu hujan, gelap, langit gitu kan. Tapi ya ternyata itu nggak tahu lah ya itu apa pertanda atau apa, tapi memang kejadiannya seperti itu. Nah dari situlah si wedding organizer-nya kita bekerja. Jadi bagaimana kita harus, itu kan krisis ya, jatuhnya krisis di dalam apa case yang kita hadapi. Kita harus mitigasinya seperti apa gitu. Jadi waktu itu kita langsung tektokan sama keluarga, bener nih beritanya gitu kan. Terus langsung switching akad nikah langsung jadi di rumah, penghulu kita undang di rumah, seperti itu. Jadi dengan venue yang sudah siap, bayangkan sudah siap, benar-benar sudah siap, catering segala macam, ya akhirnya dengan berat hati yang ada di situ untuk menyambut tamu yang sudah terlanjur terundang itu besan. Jadi yang di rumah untuk takziah di langsung ke rumah si mempelai pria kayak gitu kak.
1: Sedih banget.
2: Itu sedih banget sih, itu sedih banget. Tapi ya mau gimana, itu memang takdir ya, qadarullahnya begitu gitu. Betul kata Kak Rulan tadi, memang harus kreatif dan cepet kak. Kita tuh mikirnya set gitu, sekian detik lah gitu ya kak.
0: Dan harus tahu sisi-sisi sensitifnya gitu. Jadi walaupun kita ngambil keputusan, kita juga jangan sampai menyinggung salah satu pihak.
1: Oke.
2: Kayak gitu, karena kan itu sensitif banget ya kak. Bisa dibayangkan lah betapa chaosnya saat itu. Hujan ya kan, terus keluarga sedih banget, pasti shock. Mungkin ada yang pingsan dan segala macam. Kita harus paham kalau ada di posisi mereka, kita gimana sih kalau buru-buru ditanyain ini gimana. Kayak gitu, jadi sensitif sih.
1: Oke. Nah ini baru aja kan mau ditanyain ya, bagaimana cara menghadapi klien yang memiliki permintaan sangat detail atau berubah-ubah?
0: Kalau seperti itu tuh sebenarnya kami dari pihak WO malah lebih seneng kak. Karena kita jadi tahu nih sebenarnya pengantin mau apa. Selama dia permintaannya detail dan jelas, dia mau apa, spesifikasinya yang seperti apa, kita mengarahkannya gampang gitu, kita mengarahkannya mudah. Jadi pilihan vendor pun akan lebih mengerucut. Misalkan dekorasi kita mau yang modern kak, dengan tema yang seperti ini, seperti ini. Nah kita tahu nih dengan yang dia inginkan, vendor mana yang bisa mewujudkan gitu. Jadi kita akan mengarahkan mereka ke vendor tersebut dengan tetap dengan beberapa pilihan, tidak hanya di satu vendor gitu. Jadi tetap akan kembali kepada mereka keputusannya sesuai dengan yang mereka inginkan atau enggak.
1: Walaupun misalnya pertama kliennya udah minta nih, misal pinginnya yang A, tapi pas udah ngeliat yang A, pinginnya B, nggak jadilah gitu.
2: Itu sering banget sih kak. Contoh kecil aja lah ya, fitting baju nih, udah fitting, pas hari itu udah oke, nanti bisa jadi besok tuh dia berubah pikiran karena mungkin lihat postingan yang lain, kayak gitu. Yang paling sering tuh hal-hal yang dia pakai. Kalau acara sih cenderung enggak ya.
0: Betul.
2: Dia karena kan kita punya timeline tuh pekerjaan WO ini. Jadi hamin sebulan kita biasanya untuk meeting teknis, acara desainnya mau kayak gimana nih. Nah, jadi kan dari awal kita ketemu, udah kita kasih timeline, hamin sebulan kita ketemu. Nah, itu jarang berubah. Tapi hal-hal perintilan yang kecil-kecil itu memang yang dia gampang banget untuk berubah. Udah meeting sama dekor nih, aku udah oke nih kak, bunganya color palette-nya begini-gini. Tiba-tiba dia lihat postingan orang lain, kayaknya yang ini lebih bagus deh kak gitu. Padahal udah meetingnya udah jauh tuh gitu. Tapi ya kita harus provide ya, memang.
0: Cuman kita memberikan batas limit biasanya.
2: Betul.
0: Jadi misalkan kalau baju itu kakak bisa ganti tapi hanya satu kali.
2: Satu kali aja gitu.
0: Terus dekorasi bisa bisa direvisi, amin satu bulan maksimum. Kalau lebih dari itu takutnya nanti tidak bisa terprovide dengan baik oleh tim dekor.
2: Gitu. Kayak gitu sih kak. Jadi tuh kita udah brief pengantinnya loh kak. Jadi kita enggak keteter, nggak yang semua kita iyain gitu, tapi memang kita udah brief, ini aturannya seperti ini kan. Kalau memang kita sudah brief dari awal, artinya dia tahu oh rulesnya setiap vendor tuh seperti ini. Itulah pentingnya wedding organizer gitu. Kalau pengantin jalan sendiri kan kadang-kadang terlewatkan ya rules dari masing-masing vendor yang akan dia pakai gitu.
1: Oke, ini seru banget ya
2: pembicaraan kita ya.
1: Ya gimana kalau kita break dulu ya?
2: Boleh banget.
1: Oke. Ya, datang berdua, nanti kita bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini.

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Iya, masih bareng sama Liza dan juga narasumber kita yaitu Kak Niken dan juga Kak
1: Rulan.
0: Maaf scrolling dulu. Nah lanjut nih Kak, aku langsung ke pertanyaan ya.
2: Boleh, langsung okay. aja Kak.
0: Kak, aku pengen tahu nih apa sih perbedaan utama referensi pernikahan antara generasi milenial dan juga generasi Gen Z?
2: Untuk generasi milenial sama Gen Z, jadi kita ambil tarik mundur dulu ya Kak. Untuk milenial itu kan berarti yang kelahirannya 80-an, 90-an gitu ya. Kalau Gen Z itu yang 2000 kesini ya. Okay. Kalau Gen Alpha belum ya Kak, masih bayi soalnya. Nah jadi kalau untuk generasi milenial itu kan mostly kalau kita lihat dari tren pernikahan yang sudah kami alami, itu memang yang pertama adalah dari jumlah tamunya. Jadi dari jumlah tamunya itu besar-besar jumlah tamunya. Jadi kayak paling sedikit nih ya Kak, kalau kita presentasikan dari mulai di bawah tahun 2025 itu pasti 1000 ke atas tamunya. Bener Kak. Bahkan gedung kecil aja, gedung kecil ini ada nih misalkan kayak gedung tetangga kita ini, itu aja tuh 1000 Kak undangannya.
0: Serius 1000?
2: Serius 1000. Kan kalau kami kan ada checker tuh yang ngitungin tamu satu-satu. Itu bisa 1600 yang pernah kita handle di gedung kecil. Itu yang paling banyak ya. 1600 kan ganti-gantian tuh tamu ya. Nah, tapi kalau dari Gen Z, ini makin 2025 kesini nih, kita sering nih nemuin yang under 500.
0: Oh, oke.
2: Itu dari jumlah tamu. Nah, dari jumlah tamu ini akan mempengaruhi kan semua aspek, ya kan? Yang pertama, pastinya biaya. Itu pasti akan sangat berpengaruh. Dari pembagian tim kita juga pasti beda. Terus dari konsep pernikahannya sendiri, yang ya kalau 1000 tuh ya pasti waktunya habis untuk salaman aja dong. Tanpa yang di pelaminan ini tahu ini sebenarnya salaman sama siapa. Gitu kan. Jadi lebih ke mass gitu. Weddingnya tuh banyak lah tamunya. Tidak apa, tidak intimate. Nah, mulai dari 2025 ke sini itu mulailah lebih dipilih. Lebih dipilih yang hadir di acara pernikahan mereka, yang benar-benar nih kenal banget nih gitu. Kalau yang cuman itu nggak tahu tamunya siapa juga gitu ya, itu nggak dipilih jadi tamu. Nah, tapi dari situ juga WO tuh harus bisa menyiasati nih dari tren yang berbeda ini. Kan kalau mass tamunya banyak itu kemungkinan dia untuk hadir itu juga jadi lebih kecil. Misalkan kita ngundang 1000 nih kita, kan kurang lebihnya kalau kita ngitung kali 2 kali 80% nih Kak untuk angka kehadiran. Ya segitulah kita pesen makan gitu kan. Karena kan mostly nih catering nih udah jarang banget ya kalau di, apalagi di Bandar Lampung, untuk wedding yang masak sendiri itu udah jarang. Artinya kita catering tuh harus menyediakan makanan sejumlah tamu yang akan hadir. Nah tapi perlu diingat nih teman-teman Gen Z nih yang mau menyelenggarakan pernikahan nih, semakin sedikit kamu ngundang tamu, maka kemungkinan untuk hadir itu akan semakin besar. So kamu memang harus betul-betul ngitung banget nih. Jangan sampai nih udah, maafnya ngomong nih ya, ngundang yang gak banyak, makanannya kurang gitu. Kalau tamunya banyak kan bisa ketutup ya. Oh iya emang tamunya banyak banget gitu kan. Oh gedung besar aja gitu kan, itu penuh gitu kan. Oh mungkin ya memang tamunya banyak jadi gak ke-cover semua. Tapi kalau misalkan dikit kan kelihatan banget gitu. Itu yang perlu memang benar-benar harus dihitung benar. Nah terus juga dari, kalau aku lihat nih ya Kak, dari mulai beberapa tampilan-tampilan visual yang dipublikasikan. Jadi misalkan kalau dulu gak ada wedding content creator, sekarang ada gitu. Kalau dulu tuh ya just photographer ya, yang mendokumentasikan itu hanya official photographer yang di hire sama pengantin. Kalau sekarang itu ada content creator, gak cuma wedding content creator, tapi semua vendor itu punya content creator.
1: Nah ini juga sebenarnya tantangan buat kita dari WO ya, untuk mengkoordinir juga teman-teman WCC ini supaya apa, tidak mengganggu kinerja utama dari fotografer utama gitu. Karena kan hasil akhir teman-teman fotografer ini kan yang memang lebih disimpan ya, karena ada fisiknya, ada apa hasil foto akhir. Sedangkan untuk WCC ini kan hanya naik di Instagram,
2: betul,
1: hanya untuk keperluan sosial media lah.
2: Benar, benar.
1: Setelah upload 2 bulan pun hilang ketanam dengan yang lain lah ibaratnya,
2: iya,
1: kan.
2: Ya 24 jam aja hilang ya, Kak.
1: Betul. Tapi kalau fotografer ini kan memang ada sisa ya, sisa dari file videonya mereka ada dalam flash disk ataupun Google Drive, kemudian foto yang dicetak dalam bentuk hardcover gitu. Nah itu kita harus bisa mengakomodir semua itu gitu. Sebagai wedding organizer, kita tidak boleh berat ke salah satu vendor, tapi kita harus bisa mengakomodir apapun kebutuhan dari semua vendor supaya dia bisa maksimal dalam bekerja dan menghasilkan karya yang sesuai dan diinginkan oleh kliennya.
2: Gitu. Dan Gen Z ini karakteristiknya itu mereka tuh detail banget orangnya, orang-orangnya ya, nggak cuman oknum 1-2, tapi memang mostly mereka detail sekali. Jadi kalau memang itu misalkan kayak dekor nih, mereka harus tahu gitu, mereka tuh beli apa, barangnya tuh bentuknya kayak apa, warnanya gimana, sedetail itu. Terus misalkan mereka hire fotografer, mereka harus tahu nih, mereka posenya kayak gimana, mood boardnya. Jadi mood board itu tidak hanya untuk dekorasi, tapi all vendor itu, Gen Z itu maunya ada mood board. Dan biasanya mereka sudah menyiapkan wedding dreamnya mereka sendiri. Jadi kami dari WO jujur, untuk teman-teman Gen Z, klien-klien kami yang Gen Z itu, kami lebih terbantu karena lebih terkomunikasi maunya apa, maunya gimana. Kalau sebelum 2025 itu kami merasa ya wedding itu kayak template aja gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. One by one, personal itu beda gitu loh. Jadi kami juga merangkai acaranya, handlingnya, pemilihan tim pun itu kita harus benar-benar bisa ngelihat nih orangnya seperti apa, kayak gitu ya Kak Arulan ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Terus Kak, kira-kira nih ada gak sih tips untuk teman-teman Gen Z nih yang kira-kira mau bergabung sama Kakak kalau misalnya ada pembukaan untuk
2: rekrutmen?
0: Iya.
1: Kalau kami sih sebenarnya lebih kepada profil di sosial media mereka ya, seaktif apa dan bagaimana cara mereka bersosial media. Kalau saya pribadi, karena biasanya yang, kalau kami open recruitment, yang melakukan interview itu adalah saya, dan yang menerima CV dan lain sebagainya itu ke saya gitu. Jadi saya akan lihat profilnya mereka di luar dari sekedar background pendidikan gitu. Terus kemudian attitude-nya ketika mereka wawancara dengan saya. Dan kalau masalah skill, saya tidak terlalu mempermasalahkan, karena memang dari awal juga Muli Mahanai ini hadir ataupun berdiri, timnya itu adalah orang-orang yang belum pernah sama sekali pegang event.
2: Betul. Okay.
1: Dan sampai dengan sekarang mereka jangan ibaratnya dibilang menjem aja tuh selesailah acara.
2: Benar. Kaminya maksudnya, ownernya menjem aja tuh jalan acara itu gitu.
1: Bahkan ibaratnya kami hanya sekedar datang, ngecek apa kekurangannya, apa yang harus ditambahin, selebihnya ya running acaranya sudah dipegang oleh tim.
2: Jadi memang kalau Muli Mahanai Production boleh pesen nih ke Gen Z ya, udah itu Instagram yang archive itu udahan dulu.
0: Dilihatin nih gitu ya maksudnya.
2: Dilihatin dong skillnya bisa apa gitu, karena portofolio kita di media sosial itu akan sangat berperan penting untuk kita pengembangan dirinya ke depan, kayak gitu. Tunjukin dong kalau punya skill ya kan.
1: Ya sejauh ini sih kalau dibilang Gen Z ya hampir sebagian besar tim kami sekarang isinya hampir sebagian besar itu adalah Gen Z gitu kan. Karena yang milenial ini yang ikut kami sudah kurang lebih sekitar 6-7 tahun itu ya tapi sudah sibuk dengan kegiatan pribadi.
2: Biasanya sudah berkeluarga,
1: sudah ada anak dan lain sebagainya ya. Nah sekarang kebanyakan memang Gen Z, tapi sejauh ini banyak yang ngeluh dengan Gen Z, tapi alhamdulillah tim kami tuh Gen Z-nya yang masih bisa diajak kerjasama.
2: Betul.
1: Dan umurnya panjang ya, mulai dari mereka lulus sekolah kemarin pada saat pasca COVID ya.
2: Lulus SMA ya.
1: Ya lulus SMA sambil mereka kuliah sebagai maba.
2: Betul.
1: Sampai dengan sekarang mereka lagi nyusun
2: skripsi.
0: Wow.
2: Berarti kan udah kurang, kami menemani perjalanan mereka di kampus nih udah 4 tahun gitu kan. Bahkan yang ikut kami dari awal berdirinya Muli Mahanai itu juga masih sama kami.
1: Betul.
2: Jadi untuk turnover karya tim ya, tim itu kita memang rendah kalau untuk turnover, karena Semua tim yang ada di Mulima Hanai itu adalah tim inti. Tidak ada tim freelance, itu kami tidak mau, karena memang kami sadar bahwa budaya kerja setiap wedding organizer itu berbeda, yang membawa standar kerja pada akhirnya. Jadi semuanya itu harus Mulima Hanai production gitu, nggak ada istilahnya cabutan ya dalam tanda kutip. Itu kita nggak mau itu.
1: Okay. Ya, dan timnya itu sesekali kami bekali dengan pelatihan dan sertifikasi.
2: Betul, betul. Jadi wedding organizer yang kami jalani ini, usaha ini, itu kita nggak hanya otodidak aja ya, nggak hanya learning by doing aja, tapi memang ada wadah untuk belajar. Kami tuh tergabung dalam himpunan perusahaan penata acara pernikahan Indonesia, atau namanya adalah Hastana Indonesia. Di situ adalah wadah bagi wedding organizer untuk belajar, untuk sama-sama bertumbuh, dan itu lingkupnya bukan cuma di Lampung aja, tapi nasional gitu. Dan memang WO yang bernaung di bawah Hastana Indonesia itu wajib untuk mengikuti ujian sertifikasi kompetensi. Jadi seserius itu kami membangun bisnis Mulima Hanai Production ini. Betul. So standar kerjanya tuh nggak main-main gitu, nggak hanya ngumpulin orang, dapat rundown, dikerjain. Tidak sesimpel itu gitu.
0: Okay. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Kira-kira apa nih pesan dan motivasi bagi generasi muda yang tertarik menjadikan wedding organizer sebagai karir atau peluang usaha?
1: Oke, kalau misalkan kalian ingin membangun itu sebagai bisnis pribadi, sebagai brand owner, setidaknya kalian perkaya dulu ilmunya. Kemudian karena event pernikahan ini tidak seperti kita menggelar event musik. Okay. Kalau event musik ibaratnya kita dengar penipuan dan lain sebagainya, yang kalian bawa kabur adalah uang orang untuk senang-senang.
0: Benar.
1: Ya kan? Ya ibaratnya dia pun kalau kesel ya udah aja. Tapi kalau pernikahan, walaupun kalian tidak nipu mereka, tapi kalau di hari H eksekusi kalian tidak sesuai harapan, itu akan membuat kekecewaan yang luar biasa selama hidupnya mereka.
0: Iya.
1: Ya kan? Karena ini ibaratnya kalau kakak aja nabung buat nikah, ya kan, itu udah lama pasti kan. Wah, nyicilin duitnya, nabung, ketika udah dapet sekian puluh juta, sekian ratus juta, mau nikah dengan impiannya, salah taruh ke WO, akhirnya nyesel kan.
0: Gitu.
1: Nah, jadi buat kalian yang mau bangun bisnis wedding organizer ataupun event organizer, perkaya dulu ilmunya. Ikut mulai dari ngekru dulu deh, gak ada masalah gitu kan. 1-2 tahun ikut dulu ngekru, di setiap lini krunya itu dicobain semua, biar tahu ketika punya brand sendiri ngejalaninnya juga standarnya sudah terbangun gitu, sehingganya tidak ada rasa ingin tumbuh begitu cepat, terlalu cepat, karena kalau kecepatan juga orang ngelihatnya pasti ada something gitu kan.
0: Betul.
1: Dan harusnya bisa menempatkan positioning brandnya itu dengan tepat gitu, nggak mulai dengan tiba-tiba jadi WO baru harganya sekian, karena yang akhirnya dituntut adalah harga paling murah, bukan kualitas paling bagus gitu.
0: Okay.
2: Begitu sih. Terus juga kalau mungkin untuk pesan Gen Z nih, kalau memang pengen untuk terjun di dunia wedding organizer, itu juga harus memperluas networking, karena kita di sini tidak bekerja sendiri, as a team dan as a vendor. Itu kita memang terlibat di situ tuh dengan banyak orang. Artinya kalau misalkan kita networkingnya nggak bagus, komunikasinya nggak bagus, kita tuh akan ketemunya tuh itu terus gitu dalam setiap event kita. Dan pastinya kalau memang udah hubungannya nggak bagus, ya gimana mau saling mendukung? Namanya wedding itu adalah pekerjaan koordinasi. Jadi ketika memang komunikasinya udah nggak bagus, ya gimana mau koordinasi?
0: Bener.
2: Gitu. Jadi memang attitude, networking, dan tadi ke mungkin kalau aku rangkum Karulan bilang, itu memang harus skillful dan amanah tentunya.
1: Iya,
2: itu
1: betul.
2: Amanah itu benar banget sih, wajib itu pokoknya hukumnya, supaya tidak gampang tergiur ya, karena memang mudah banget ya Karulan ya.
1: Iya.
2: Kalau untuk meraih kesuksesan sekejap gitu, tapi ya sekejap juga hilangnya gitu. Kalau dari pengalaman kita selama 8 tahun melihat WO yang masuk keluar ya, ibaratnya ganti-ganti gitu, kira-kira masalahnya sih yang sering terjadi seperti itu.
0: Oke, yaudah. Gak kerasa udah waktunya.
2: Gak kerasa banget loh ini 60 menit ya.
0: Udah 60 menit kita berbincang ya mengenai wedding organizer. Terima kasih buat Kak Rulan dan juga Kak Niken.
2: Thank you banget Kak.
0: Semoga dari obrolan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat ya buat semuanya, terutama buat generasi muda gitu ya. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih banyak Pro 2. Kaliza juga thank you banget.
0: Iya. Jadi semoga perbincangan ini teman Pro 2 bisa memberikan inspirasi ya bagi teman Pro 2 yang ingin mengembangkan kreativitas gitu ya, ataupun membangun usaha sendiri ya, walaupun maupun berkarir di industri pernikahan yang terus berkembang. Ya, terima kasih sekali lagi buat Kak Niken dan juga Kak Rulan. Dan Liza masih teman kalian di Sore Ceria.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI. Young Money.

Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh. Kamu, perlu RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: Ayo Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Prodo Iri Lampung, teman terbaik kamu. Teman Prodo, hari ini kamu teman sama DJ Dika dan juga
1: DJ Caca yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti, hanya di Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya, teman Pro 2 hari ini kita bakalan membahas ya seperti biasa seputar School Love and Horoscope. Dan beberapa info akan kita bacain buat kamu. Jadi tungguin cuma di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. It's time to Sore Ceria.
1: Agaknya langsung bentar tadi gue.
0: Tereng tereng. Oh, Caca tadi abis pergi haji ya. Kayaknya lu udah lama gak kelihatan. Dari mana, Caca?
1: Dari rumah gue lah.
0: Dari rumah ya. Kayaknya memang udah lama gak ketemu gue gak sih?
1: Kayaknya bukan gak ketemu si Dik, lebih ke gak siaran bareng mungkin kita tuh ya.
0: Kita udah lama gak tandem ya, Cak ya.
1: Kayaknya gue baru beberapa kali di sama lo juga.
0: Iya, kayaknya pas awal-awal tuh gak sih kita sering nge-clock gitu.
1: Iya, itu
0: maksudnya sering
1: time,
0: bareng-bareng.
1: First time kita tandem, itu bareng. Tapi abis itu gak tau lagi.
0: Iya ya, lupa ya.
1: Menghilang.
0: Kenapa sih lu, Cak, gak mau sama gue? Gue bau ya, padahal gue udah beli
1: patung
0: mahal.
1: Karena lu gak mau ngambil hari yang sama. Kita beda tema gitu loh gue ngerasanya.
0: Iya ya, lu kayak Senin
1: terus lu hari apa sih lu?
0: Gue biasanya santai siang, okay, weekend ya kan.
1: Okay.
0: Kalau enggak gue ya yang dapat aja deh sedapnya.
1: Okay. Tapi gue emang jarang banget ngeliat Dika di hari Senin sih. Mungkin dia masih sekolah kelas 11 ini capek kali ya.
0: Karena kan lu kan udah tua nih.
1: Maksud lo gue udah santai gitu maksudnya.
0: Gak ya.
1: Mungkin lebih
0: ya,
1: gitu
0: maksudnya,
1: ya.
0: Maksudnya lu kan udah selesai nih SMA, lu tinggal nunggu kuliah ya kan. Udah nyantai
1: udah
0: banget
1: senggang,
0: nih.
1: Gitu.
0: Kalau gue tadi itu kebetulan gue mesti sekolah. Ya walaupun gue gak masuk sih sebenarnya.
1: Kadang-kadang lagi ujian juga gak sih kalian?
0: Iya, tapi kalau sekolah gue udah selesai.
1: Jadi sekolah lo mendahului ya?
0: Memang dispesialkan buat gue biar gue nyantai.
1: Oke.
0: Gak ya?
1: Terlalu pede.
0: Nah kalau sekolah lain mungkin masih pada ujian UAS ya, akhir semester. Kalau kamu ada cerita menarik ya tentang UAS yang tadi kamu lakuin di sekolah gitu, mungkin kamu bisa cerita ke WhatsApp kita di 081-79-925-925 atau di
1: Instagram kita di @sorceprodua.
0: Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
2: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
3: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
1: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
2: Jadi, bukan cuma soal gaya?
3: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
1: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
2: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
3: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
1: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: It's time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Persija Jakarta yang resmi memperkenalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru mereka dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni. Kehadiran pelatih asal Korea Selatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya era Mauricio Souza di kursi pelatih Macan Kemayoran tersebut. Nama Shin Tae-yong sendiri sudah tidak asing bagi pencinta sepak bola Indonesia selama menangani timnas Indonesia dari akhir tahun 2019 hingga Januari tahun 2025, ia menjadi sosok penting dalam perkembangan skuad Garuda. Demikian flash info dari Jedika. Untuk informasi menarik pilihan kamu, bisa diakses di www.rri.co.id dan juga jangan lupa unduh aplikasi RRI News di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Abang Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna menerangkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan juga lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

ke atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatul Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Febri Ardiansyah dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

0: Tilqa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya arhamar rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna Dan sholat yang tetap didirikan Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih menerangkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ya percayalah ada sesuatu di Jogja. Itu tuh kayak lagu yang romantis gak sih, Cak?
1: Karena ada sesuatunya di Jogja itu mungkin orang gitu.
0: Enggak, karena Jogja itu adalah kota istimewa, kota
1: daerah istimewa.
0: Daerah iya maksudnya
1: Jakarta gitu kan.
0: Maksudnya daerah istimewa Yogyakarta gitu. Pasti istimewa, orang-orangnya istimewa. Terus ya itu tuh kota yang romantis gitu.
1: Oh, menurut lo ya?
0: Menurut gua.
1: Kenapa?
0: Karena apa ya? Ada seseorang sih di sana yang
1: bikin gua. Oke, jadi lo menyimpan orang di sana gitu.
0: Oke, menyimpan orang sih di sana. Enggak ya, bukan DJ kayak ini ya. Kan dia kan pengen, dia kan udah keterima.
1: Gue sih gak ada mention ya. Gue sih gak ada mention ya. Mungkin lu merasa oke, gak apa-apa
0: ya. Ya gitu deh. Ya ngomong-ngomong soal apa ya, soal romantis gitu kan, kota yang romantis. Kita mau bahas ini nih, alasan salah satu pasangan apa, Cak? Pasangan apa nih? Pasangan sering berselisih.
1: Alasannya.
0: Alasannya, kenapa pasangan itu sering berselisih?
1: Salah gitu. Satu alasannya nih ya.
0: Salah satu alasannya adalah karena adanya kesenjangan kerja, kecerdasan emosional, atau nih dalam bahasa Inggrisnya, sorry kalau ada salah
1: pronunciation gitu.
0: Pronunciation.
1: Okay.
0: Maaf ya kalau ada salah nih, adalah emotional quotient atau EQ
1: ya nggak sih? Itu kenapa, Dik?
0: Nah, jadi ini nih EQ ini adalah hal yang menunjukkan pada perkembangan kemampuan dua individu dalam mengenali, juga memahami, mengelola, dan juga mengekspresikan emosi kepada pasangannya gitu.
1: Jadi mungkin kayak gak sama gitu ya, berbeda. Kan kadang ada sih orang yang beda ngeresponnya gitu ya. Misalnya kita cerita sedih, ternyata dia nanggepinnya kayak biasa
0: happy,
1: aja. Gak jangan happy juga,
0: jangan ya.
1: Itu malah parah itu.
0: Gak ada empati ya malah.
1: Iya, itu gak ada emosi sih. Atau iya mungkin sih. Kadang gue tuh tipe marah yang meledak nih. Sedangkan lo tuh tipe marah yang pendiam gitu kan, beda banget kan caranya kan. Mungkin salahnya itu, jadi kayak ngerasa gak cocok gitu loh.
0: Jadi sebagai, bukan syarat ya, apa ya, mungkin kayak standar gitu ya. Pasangan, dimana pasangan tuh harmonis gitu tuh adalah mempunyai IQ yang standar gitu.
1: Iya, jadi kayak mungkin gak harus cocok sama satu orang
0: satu
1: gitu
0: orangnya.
1: Maksudnya tapi emosinya, semuanya cocok gitu loh.
0: Jadi gini nih, misal lo lagi happy gitu kan, happy lu ini yang suka ketawa-ketawa, suka bercanda. Nah, gue juga berarti sebagai pasangan lu nih misal.
1: Okay,
0: jadi maaf
1: okay,
0: ya kalau
1: okay.
0: Ada di luar sana crush-nya Caca yang dengerin.
1: Enggak, aman.
0: Oh, lu gak ada crush ya? Ada crush gak nih? Ada
1: gak sih? Aman, kita fokus kuliah dulu.
0: Fokus kuliah dulu sih. Nah, jadi itu kalau lu lagi happy, misalnya happy-nya yang ketawa-ketawa gitu, terus gue harus ngimbangin juga ketawa-ketawa gitu, kayak yang happy-nya lu tuh yang lepas, gue juga harus lepas gitu.
1: Jadi kerasanya kayak gak excited sendirian kan.
0: Gak excited sendirian, bener banget.
1: Enak sih itu ya. Tapi emang karena rasanya tuh kayak gak enak gitu loh, kalau misalnya kita cerita ke orang lain tapi kayak nanggepinnya
0: kayak,
1: malah kayak ngerasa ekspektasi
0: gitu ya,
1: kayak, jadi kita ngerasa gak didengerin.
0: Kita tuh kayak dia tuh gak hadir untuk nemenin kita gitu ya, Cak ya.
1: Rasanya gak dihargain sih.
0: Aduh,
1: pastinya.
0: Aduh, sakit banget sih itu. Dan juga ya bilang belum naik masih ada nih. Dan juga ya banyak orang yang berasumsi nih, kata dikutip dari HuffPost, banyak orang yang berasumsi tentang kesenjangan IQ itu berarti satu pihak tidak peduli. Nah, itu tuh kata psikologi, Cak, itu tuh gak benar. Karena banyak kita tuh gak pernah diajarkan keterampilan, dan mereka akan memperlakukan seperti diperlakukan saat kecil gitu. Jadi sifat kita tuh akan berpengaruh bagaimana kita diperlakukan
1: saat kita kecil gitu.
0: Ya, diperlakukan saat kita kecil gitu. Jadi lingkungan keluarga dan juga lingkungan
1: sehari-hari, pertemanan
0: itu
1: gitu
0: menentukan
1: kan
0: IQ kita juga gitu.
1: Ngaruh banget sih ya.
0: Ya udah deh ya gitu. Ya pokoknya tanda-tanda itu tadi itu tuh harus apa ya, dipelajari gitu. Jadi kita harus menyetarakan pasangan yang setara demi hidup yang baik-baik saja. Karena hidup itu cocoknya cuma sama kamu.

Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
0: Janti ikuti sebuyu, sana hadang diudo, sina harap sikam pun.
1: Namun sayangnya, seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.

0: Dan mungkin nanti dari Noah, jadilah salah satu lagu requestan ya kan dari teman Pro 2 yang udah masuk ke WhatsApp kita. Dari mana, Cak?
1: Apa yang tuh? Agak tenang dong, tenang dong.
0: Gedebak-gedebuk ya di studio. Karena kita lagi set up juga, kita lagi ngerekam.
1: Kita lagi sibuk ngerekam nih, karena Dika mau jadi content creator profesional katanya.
0: Kayak. Jadi Dika langsung aja baca request dari mana?
1: Pertama gue mau bacain dari WhatsApp nih, Dik. Itu kita ada dari 0898-7773 sekian-sekian katanya. Hai kak, aku mau request lagu Exile-nya Taylor Swift dong. Soalnya kata dia, aku lagi ingat-ingat masa lalu sama mantan. Karena aku pikir kayaknya cara pandang kita agak berbeda deh. Gitu katanya. Okay. Ada lagi gak, Dik?
0: Ada lagi deh kayaknya. Tapi lu masih ada gak? Kalau gak lu dulu aja.
1: Masih ada sih gue. Gue masih dari lagunya mau request lagu dari... Siapa sih nih?
0: Dari
1: Ariana Grande. Iya. Katanya mau Thank You Next.
0: Thank You Next. Oke. Kenapa di nextin?
1: Karena enggak cocok katanya sih.
0: Oke.
1: Tapi sabar, gue belum nyebutin tadi ternyata. Itu masih dari WhatsApp kita ya, teman Pro 2. Itu dari 081-1521 sekian-sekian katanya. Gitu.
0: Oke. Ya udah deh.
1: Udah siap
0: juga. Udah siap belum? Oke, abis ini kita putar lagu itu ya. Jadi cari judulnya Cak di sini.
1: Aman.
0: Di gue juga mau bacain dari salah satu WhatsApp ya kan, dari 081-7833 sekian. Katanya dia mau apa ya? Mau diminta bacain karena bentar lagi dia bakalan pergi ke Pare nih, guys. Jadi dia di akhir liburan ini pengen apa ya, menghabiskan waktu senggangnya nih mumpung libur, pengen belajar di Pare, belajar bahasa Inggris gitu di kampung Inggris di Pare.
1: Oke.
0: Karena dia tuh lagi sakit hati ditinggalkan kekasihnya baru-baru ini.
1: Gimana ya?
0: Yaudah deh ya, buat Nopal selamat ke Pare ya. Semoga lancar selalu di perjalanan dan membawa oleh-oleh yang banyak tentunya.
1: Boleh dikirim ke kita ya. Iya. Ingat ya, DJ Dika, DJ Caca namanya.
0: Yap, benar. Dan juga semoga Nopal kembali lagi ke rumahnya dengan banyak ilmu gitu.
1: Oke.
0: Yaudah deh, kita langsung aja ya muterin lagu request kamu. Thank You, next.

nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2000 Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jika nasi sudah menjadi bubur, maka fokuslah mengenakan bubur itu, bukan merubahnya menjadi nasi. Fokuslah mencari solusi, bukan menyesali tentang apa yang terjadi.
1: Dan terakhir kita, let's divide sharing pressure wellness on with Pro 2000 Lampung, teman terbaik kamu.
0: Sekali darah, tetap di darah. DJ Dika dan juga DJ
1: Caca
0: pamit dari penerangan kamu. Signing out, bye-bye.
2: It's time to sore ceria.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Tama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Batang Bola, Rudu RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung.

0: 92,52 RB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat berdua malam hari ini kamu ditemani sama Reva Ferdina,
0: Ruby Ariska,
2: Mulan Dosa Putra,
3: dan Dinda Amalia.
0: Kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, pastinya cuma di
3: POV, Point of Viral.

0: Ya, selamat Pro 2 malam hari ini kamu masih ditemenin sama Reva Ferdina
1: dan juga Rivia Rizka ya, teman Pro 2. Tapi ya Reva ya, di hari ini ada yang berbeda nih.
0: Oh, kita gak berdua aja ya Bi ya.
1: Biasanya kita ada juga yang spesial. Siarannya di hari Minggu ya.
0: Kita Minggu atau gak Kamis. Kita kalau gak serem-serem, ya Minggu juga serem sih. Karena apa? Karena
1: bahas yang jomblo-jomblo
0: itu lebih serem daripada horor gak?
1: Yes, benar banget.
0: Kayak lo sekarang ya. Kalau sekarang gimana?
1: Kalau sekarang ya nggak serem sih, karena memang punya cowok ya.
0: Oh, lo masih punya?
1: Iya dong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Harus ada orang-orang yang semangatin dong. Nah, ini yang bedanya apa nih?
0: Bedanya kita ditemenin sama teman-teman dari
1: Bea.
0: Beana. Nah, oke, coba nih mana suaranya nih?
2: Kita kenal dulu kan kak?
0: Boleh.
1: Semangat banget. Kok panggilnya kak ya?
2: Masih magang kak.
3: Oke, perkenalkan gue Dinda Amalia dari Universitas Lampung.
0: Enggak, kayaknya nggak perlu juga ya univnya.
2: Oke, halo teman Pro 2. Kenal nama gue Mulando dari Gana.
1: Oke, ada Mulando dan juga siapa tadi?
0: Dinda.
1: Ada Dinda.
0: Inilah dia suara-suara baru ya, yang akan mengisi dan menggantikan kita kayak Yaya Rubi ya.
3: Tetap teringat dong.
0: Tak tergantikan ya, asik. Oke nih, ngomong-ngomongin ini kan hari Senin ya Rubi ya. Tadi kan kita padat nih. Kebetulan tadi kita ketemu di kampus kan ya Rubi ya, dengan berbagai aktivitas yang pastinya Senin ini pembuka hari gitu kan. Menurut Mulando sama Dinda, kalian gimana sih merasakan Senin? Apakah itu adalah sesuatu yang kayak ih bete banget nih gue ketemu Senin, atau kayak gue semangat gitu?
2: Gue
0: oh, boleh.
3: Boleh deh.
2: Jujur gue agak capek banget ya kalau misalnya hari Senin ini ya. Karena hari Senin tuh gue ketemu matkul yang paling apa ya, paling susah lah gitu, sama dosanya juga killer kak.
0: Jadi
1: jadi alasannya itu ya.
0: Apa tuh?
3: Kalau gue ya kak, kalau gue sebenarnya lebih suka malah kalau hari Senin.
0: Oh,
3: karena
0: suka lo.
3: Kayak ada semangat baru gitu, apalagi kalau malam Senin malam Selasa tuh ada POV kak. Apa yang
0: apa?
3: Jadi seru ya.
0: Ini juga warna baru ya,
3: program
0: baru di Pro 2 tentunya. Kira-kira kita akan ngebahas apa sih yang viral-viral malam hari ini, Dinda dan juga Mulando?
3: Iya, jadi kita ada dua segmen kak. Yang pertama itu
2: santai-santai.
0: Ini kayak jangan kayak presentasi ya.
3: Jadi kalau di malam hari ini kita bakal bahas tentang trending topic. Jadi kita kayak mengulas seminggu yang lalu tuh apa-apa aja sih yang viral.
0: Yang viral gitu.
3: Yang viral. Terus juga di segmen kedua ada apa Mulando?
2: Di segmen kedua kita ada trending checklist. Jadi kita bakal ngasih kamu tempat wisata yang lagi viral. Bener gak Din?
3: Rekomendasi hal-hal yang viral.
0: Hal-hal yang viral. Gak harus tempat wisata ya, apapun ya, general ya.
3: Betul.
0: Oke. Jadi nanti teman Pro 2 bakal kita kasih.
1: Ada yang terakhir dong.
0: Ada yang terakhir lagi ya?
3: Yang terakhir kita bakal telepon sih, telepon teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 ada yang mau telepon, di telepon kita mungkin.
1: Iya, boleh banget langsung di WhatsApp
0: boleh
1: kita.
0: Boleh banget
1: tuh.
0: Nanti di WhatsApp kita di mana tuh?
3: Di WhatsApp kita di 081799295925 atau di
2: @pro2bdl.
3: Instagram.
0: Iya, Instagram.
2: Dan Broadcaster Academy.
0: Batch Pro 2. Pro 2 aja. Oke, tetap pantengin kita sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di
4: POV, point of viral.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media.

0: 2022, balik lagi barengan kita berempat ya malam ini, Reva ya, dan
1: ada siapa aja nih?
2: Ada gue Mulando.
0: Oh, Mulando.
3: Ada gue Dinda.
1: Dinda dan double R. Ruby dan Reva.
0: Terima kasih ya teman Pro 2 ya. Kita bakal nemenin kamu tuh sampai jam 10 malam nanti.
1: Yes,
0: ya
1: betul.
0: Nah, malam ini kita bakal bahas suatu program baru ya, yang kita bawain di hari Senin.
1: Hari Senin
0: ada POV.
1: Ya, ini point of viral. Kita udah spill tipis-tipis bahwasannya kita malam hari ini bakal ngasih tahu hal-hal viral yang terjadi di minggu lalu ya. Oke, kira-kira apa sih yang pertama bakal kita bahas? Siapa nih yang ngomong nih?
3: Untuk Pak. Iya. Gua ya,
0: kita mau bahas yang viral-viral ya.
3: Betul, bahas yang viral-viral. Nah, untuk kalau misalkan pernah lewat enggak di beranda kayak lagu Veronica.
1: Pernah ya, banget.
3: Kenal Veronica kok. Biasanya ibu-ibu FB Pro gitu loh.
1: Teriang-teriang banget sih ini, teriang-teriang banget.
0: Tapi jujur lagu tuh seru sih.
1: Iya, seru, seru, seru.
0: Tapi enggak gue skip loh kalau di TikTok.
1: Cuma gue enggak hafal-hafal sih, Ruby.
0: Enggak
1: hafal apa.
2: Pertama kali denger kayak langsung oh, iya, langsung kayak
1: gitu. Langsung nyangkut gitu ya di pikiran kita ya.
3: Banyak juga kan artis-artis yang bikin tuh
0: parodi.
1: Iya, parodi dia ya.
3: Nah, tapi selain artis-artis itu, banyak juga netizen-netizen yang bikin covernya.
1: Oh, kreatif.
3: Kreatif
1: netizen kita ini ya.
0: Iya. Aji mumpung ya biar viral.
1: Betul. Harus pintar-pintar memanfaatkan keadaan.
2: Iya. Apa tuh Din salah satunya?
3: Jadi kan di cover gitu. Kan asli liriknya tuh Veronica, tapi ini tuh diganti jadi Rizky.
1: Oke, Rizky.
3: Rizky BA6 kali ya.
1: Bukan dong, bukannya.
0: Bukan. Bukan. Kreatifnya jadi diganti nama Rizky gitu ya.
3: Rizky. Mungkin karena crush dia mungkin Rizky kali ya. Jadi benar-benar diubah gitu loh.
1: Diubah jadi lagunya ya.
3: Diubah liriknya untuk Rizky. Tapi untuk mungkin teman Pro 2 tuh belum ngeh juga ya yang cover ini. Mau kita puterin enggak?
2: Kita puterin dulu.
1: Boleh banget dong. Kayaknya ini belum muncul juga sih di FYP gue ya. Coba-coba.
3: Coba kita puterin ya.

0: Yeay, Tepung Pro 2, maaf banget.
1: Balik
0: ya.
1: Lagi tadi kita ya. Sedikit ada kendala teknis ya, Ruby ya. Wajar, wajar. Pasti beradaptasi.
0: Jadi kita udah janji bakal puterin video yang viral yang viral
1: dari Rizky. Rizky yang apa namanya?
2: Lagi diparodiin
1: dari lagu Veronica ya. Coba deh boleh deh kita puterin buat teman Pro 2.
3: Rizky kok, Rizky yang sering lewat depan rumah kok, Rizky yang muda itu, yang jalannya sok paling santai. Bukan yang itu, tapi Rizky yang biasa, bikin orang salting kalau lewat subuh-subuh. Dia pun senyum terlalu manis, bikin hati gagal fokus. Pengen ku kasih pertanyaan, coba satu kalimat. Ada mi pacarmu kah?
1: Oke, ya, itu tadi ya.
0: Si Rizky.
1: Jujur janggal ya.
0: Kreatifnya ya.
1: Jadi ini di salah satu liriknya tadi gue dengar bahwa Rizky jalan-jalan subuh nih. Ngapain nih gue nanya ya?
2: Gue juga nanya gitu, Kak. Rizky ngapain jalan subuh-subuh?
1: Oh, mungkin dia
0: salat subuh
1: ya, kan. Luar biasa.
0: Olahraga juga
1: bisa.
2: Jual sayuran bisa juga. Subuh-subuh kan.
0: Iya, benar
2: kan.
1: Pokoknya pria idaman kayaknya ya dia ya, subuh-subuh udah bangun nih. Pantesan.
2: Rizky takut rezekinya dipatok ayam.
1: Betul.
0: Ya, oke teman Pro 2 ya, tadi kita udah puterin videonya ya. Sekarang memang internet ini gak akan pernah kehabisan stok tren ya.
1: Ya betul, apalagi, ada aja ya.
0: Apalagi anak-anak Gen Z nih teman Pro 2. Jadi video Vero yang viral tuh random banget. Kayak tadi lagu Veronica diganti jadi lagu Rizky. Jadi ya memang ada aja lah
1: kreativitas warga Indonesia ini, netizen-netizen yang budiman ini luar biasa banget ya Ruby ya.
0: Iya.
1: Nah dari itu gak lepas netizen kan pasti suka banget komen-komen ya. Komen-komen dan kadang kan komentar itu yang bikin gue tuh ngakak banget selain videonya. Ya kan? Ya gak sih?
2: Iya kadang juga komennya lebih lucu daripada videonya.
1: Lebih lucu daripada videonya ya. Bisa bikin kita sakit perut banget pokoknya. Ya beberapa.
0: Ini ada apa aja nih?
1: Ya, beberapa komentar yang paling lucu coba dari siapa dulu nih? Dari Dinda boleh nih.
4: Iya, jadi komentarnya itu yang pertama ada, ya benar kayak tadi Mulanda bilang, ngapain sih Rizky jalan subuh-subuh gitu.
0: Iya.
4: Itu
0: dijawab ya, mungkin olahraga.
1: Tapi berarti si pembuat video ini yang nge-crushin dia berarti dia juga bangun subuh dong. Karena kan dia lihat, ngintip ya.
2: Dan itu liatnya setiap hari, Kak.
1: Oke.
0: Aduh, lebih lucunya lagi nih ada nih. Aku istrinya Rizky kan. Aduh,
1: Rizky mana nih? Yeah. Rizky Febian apa Rizky Nazar?
4: Atau mungkin Pak Alini yang komen.
1: Jadi nih. Boleh. Ada lagi katanya, enggak, gue gak kenal, udah ya.
0: Udah cukup ya.
2: Ini yang komen itu istrinya yang komen di atasnya, aku istrinya tadi, Kak. Kan ini siapa tahu dia klarifikasi gitu.
0: Rizky-nya langsung.
1: Boleh. Terakhir ada juga yang komen, Rizky mana Rizky nih? Rizky pasukan Rizky, ayo coba keluar kalian.
0: Keluar nih,
1: Rizky
0: terpanggil
1: siapapun,
0: ya.
1: Terpanggil kalian ya, apalagi kalian yang suka jalan-jalan subuh nih.
4: Mungkin ketemu Rizky di pas lagi jalan-jalan subuh gitu kan. Rizky mana nih gitu, gara-gara viral kan.
1: Ya pada keluar semua nih Rizky di kolom komentar, tapi kayaknya pada gak mau ngaku ya kan.
0: Gak mau ngaku kenapa nih, kenapa? Padahal cantik loh.
1: Oh cantik ya, oh, jujur gue belum lihat Ruby, sorry karena gak muncul di FVP gue.
0: Mungkin takutnya banyak saingan loh Reva. Mungkin ya.
4: Jadi dia mau mengeklaim bahwa Rizky milik dia.
0: Iya
4: gitu.
0: Udah ngalah duluan gitu. Dia temen Pro 2 dari kita udah bacain komentarnya. Nah terus dari sisi lain ya, video yang viral ini ternyata tuh kita menunjukkan kreativitas netizen yang mampu mengubah kalimat sederhana itu menjadi hiburan yang dinamakin banyak orang.
1: Betul
0: nih.
1: Betul banget. Dan kreativitas netizen ini gak ada abisnya.
0: Betul. Iya, dan di sisi lain juga ya teman Pro 2, fenomena ini tuh menunjukkan betapa cepatnya sesuatu yang bisa viral gitu.
1: Iya, sebenarnya kadang kan
2: yang musik yang Veronica
1: yang lagi viral pasti lebih cepat lagi. Karena netizen-netizen Indonesia ini lebih suka sama sesuatu yang unik, yang lucu-lucu.
0: Benar.
1: Daripada kadang yang bermanfaat ya enggak sih?
2: Tapi ini bermanfaat Kak, karena terhibur orang.
1: Terhibur ya, bener. Pahala ya.
0: Iya, bener banget nih.
1: Kalau nama kamu Rizky, saran kita sih kurang-kurangin ya jalan-jalan subuh-subuh. Kalau gak mampir sekalian deh daripada di-sharein terus.
0: Betul.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2, Flash Info kali ini datang dari pemuda-pemuda yang mengharumkan nama bangsa, yaitu ada 4 siswa Indonesia bagian dari delegasi 10 penerima beasiswa Jarum Plus kembali dari European Model United Nations 2026 dengan pengakuan internasional setelah berkompetisi melawan ratusan peserta dari seluruh dunia. Acara ini diselenggarakan di Maastricht, Belanda dan mengumpulkan lebih dari 250 siswa dari 40 negara. Wow. Menjadikan prestasi mereka sebagai tonggak kebanggaan bagi Indonesia di panggung global. Bahkan acara ini lebih dari sekedar mewakili Indonesia ya teman-teman berdua. Para siswa ini menunjukkan juga dampak kepemimpinan, pemikiran kritis dan kolaborasi global yang dipupuk melalui program beasiswa Jarum Plus. Itu dia teman-teman berdua, flash info dari Dwi Fatina. Untuk informasi menarik lainnya bisa dicek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 92,5 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Perudu masih ditemani sama Reva dan juga Ruby dan
1: Mulando.
0: Ada juga Dinda. Kita sekarang hari ini berempat ya. Spesial. Dan tadi kita udah bahas mengenai hal viral yang datangnya dari Veronica yang diparodikan oleh cewek ya. Seorang cewek yang mana dia mengubah liriknya menjadi Rizky.
2: Masih dicari ya Rizky ya.
0: Makasih banget ya, videonya sangat menghibur kita ya.
3: Menghibur anak-anak Gen Z yang kerjanya cuma rebahan.
0: Rebahan sama scroll. Iya. Kerjaan siapa tuh?
2: Gua tuh.
0: Oke. Okay. Nah, kita pastinya enggak akan spill cuma satu ya. Karena pada beberapa lagi terkhususnya berita hal-hal yang viral pastinya FYP di beranda kamu. Yang kedua ada dari mana nih?
3: Dari ini, jadi ada bocil yang hampir aja dicoret dari kakak.
0: Kenapa?
3: Kenapa? Karena dia melakukan suatu hal yang di luar nalar.
0: Oke, kenapa nih dia nih?
3: Dia itu mau kayak ngerekamin lah kayak daily vlog gitu. Mau menunjukkan ayamnya.
0: Ayamnya.
3: Peliharaan kandang ayam gitu. Jadi kayak dia tuh menunjukin, ayo guys, yuk lihat gitu. Terus tiba-tiba di belakang kandangnya tuh kayak ada yang gerak gitu. Dia tuh kayak, dia ingatnya kayak tangan. Dan dia panik dong.
0: Shock ya.
3: Terus dia teriak maling. Eh, maling. Gak tau dia gitu.
0: Terus?
3: Dia deketin lagi, ternyata bapaknya.
0: Kurang ajar ini anak, katanya bapaknya.
3: Wajar.
0: Ya sebenarnya wajar sih, responnya bagus.
2: Kaget.
3: Refleksi bagus.
2: Kalau gue juga di situ ya pasti bakal kaget juga sih sebenarnya ya. Mungkin bisa puterin dulu mungkin.
3: Oh, mungkin
0: boleh. Coba transfer dulu ya.
3: Emang Pro 2 tahu juga ya.
2: Betul.
4: Ayo lihat ayam dulu ya. Nih di sini ada. Woi, maling! Maling! Hei, bapakku ternyata.
5: Kenapa kau bilang bapak?
0: Aduh. Luar biasa, ini kayaknya ada Batak ya.
3: Iya,
0: bakatnya ya. Kenapa pula bapak? Kau ini kau bilang maling ya kan? Bapakku ternyata weh.
2: Bapaknya langsung kaget.
3: Jujur kalau gue jadi si anak kecil tuh juga udah kayak aduh
0: mampus nih gue, bapak gue nih kan. Tapi emang wajar sih, mereka sama-sama shock. Anaknya shock, bapaknya juga shock ya kan.
2: Itu ibunya di rumah shock juga itu.
3: Lihat video anaknya viral kan.
0: Ayamnya juga kayaknya ngetel shock deh, kan kaget ini ya.
3: Okay. Ini keren banget ya anak kecil ini jadi sampai viral di mana-mana.
0: Betul.
3: Kan. Kamu udah diundang di Brownies belum nih?
0: Belum kayaknya ya, belum ya.
3: Kayaknya
0: masih dalam antrian. Nah, banyak banget nih netizen yang anggap video ini tuh lucu karena memperlihatkan gimana sih si bocil ini excited banget kan, berusaha ngasih tau penonton kalau ada maling di vlognya. Terus setelah didekati lebih jelas, ternyata yang dicurigai adalah bapaknya sendiri. Kurang ajar.
2: Hampir aja menyerang dicoret dari kakak.
3: Hampir dicoret.
0: Untung dia enggak bawa sesuatu yang untuk dilempar ya. kena penting ini wasalam gitu.
3: Tapi enggak apa-apa sih. Jadi kontennya itu jadi penghibur buat
0: penghibur banget ya.
3: Sampai-sampai banyak banget nih yang komen.
0: Ya pasti ini netizen Budiman kira-kira pada komen apa nih?
3: Pasti seru nih komennya. Ini ada dari ya, dari siapa nih? Enggak ada namanya.
0: Enggak ada ya. Sebutkan
2: namanya.
0: Tit. Oke.
3: Sensor. Ini ada, mana teriakannya udah nyaring banget
0: lah. Udah excited banget, wah maling gitu kan.
2: Maling katanya. Bapak.
3: Bener-bener.
0: Lanjut ada dari mana lagi di komennya.
2: Terus ini katanya, bapak aku ternyata. Gak banget kata.
0: Bapak aku ternyata ya kan.
3: Pake ada Batak dong, gimana dong Milano.
4: Bapak aku guys.
2: Bapak aku guys.
0: Ada yang bilang juga, tapi refleksnya bagus loh. Bener sih, sebagai bocil yang dia langsung tanggap ya.
2: Iya, tanggap.
0: Dengan sesuatu yang terjadi.
3: Iya, takut dong kalau ayamnya beneran ada yang maling.
0: Betul.
2: Dia menjaga hartanya supaya tidak dicuri.
0: Betul. Penyayang banget ini mah ya.
2: Terus komen terakhir apa nih? Ada apa, Din?
3: Komen terakhirnya tuh banyak yang gak kuat gitu. Ini karena terlalu lucu kali ya.
0: Kita aja pas dibeterin itu ngempet semua ya. Ngangkak gitu.
2: Tapi jujur ya, kalau misalnya kita lihat ini di jam 3 subuh gitu kan, itu kayak lu
3: cuma
2: pengen ketawa tapi gak bisa gitu gak sih, karena udah pada tidur
0: bener,
2: semua.
3: Karena tidur
0: sunyi,
3: jadi
2: iya, sunyi. Jadi kita aja kayak
0: apalagi gue di kampung cuma suara jangkrik ya kan. Kayak gue harus menahan ini gitu kan dengan kelucuan di pagi hari itu gimana sih rasanya kan. Dan di satu sisi video ini juga lucu karena nunjukin kepolosan si anak ini yang langsung berasumsi ketika ngeliat orang asing dari kejauhan. Tapi di sisi lain juga dia jadi nginget kalau kadang kita memang suka buru-buru menyimpulkan sesuatu sebelum tahu fakta sebenarnya. Asik. Ada pesan moral nih. Oke, pasti nanti kita bakal ada lagi ya, ada beberapa lagi nih.
3: Kita bakal nanti rekomendasi hal yang viral.
0: Oh sekarang rekomendasi nanti ya. Kita nanti ada ngasih dua yang viral dan nanti kita rekomendasi.
1: Kira-kira bisa spill nggak sih tentang apa gitu, boleh nggak? Apa nanti aja langsung?
3: Nanti aja
0: biar penasaran, pengin terus. Stay tune sama kita nanti juga boleh. Boleh ngasih tanggapan gak nih?
3: Boleh.
0: Di kemana nih?
3: Di WhatsApp kita di 08179925925 atau di Instagram kita
2: @pro2bdl.
1: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti pastinya cuma di
6: POV Point of Viral.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90,5 Pro 2 Remaja Lampung, teman terbaik kamu. Wow. Masih sama kita ya.
1: Jangan bosan-bosan ya.
0: Jangan bosan-bosan sama kita. Dan kita next bakal bahas tempat wisata lagi viral nih, Kak.
2: Wow. Jadi sekarang akhirnya kita, wisata ya udah kesini ya.
3: Kita merekomendasikan ya sekarang ya.
2: Benar, kita
3: kalau tadi kita mau ngasih tahu nih video-video yang lagi viral dan sekarang kita rekomendasi yang lagi viral juga, tapi tentunya bakal bisa dijadikan suatu apa ya?
2: Suatu apa nih? Rekomendasi.
3: Rekomendasi ya, yang bisa dicobain gitu ya, wishlist. Kira-kira apa nih, Dinda?
2: Jadi kalau misalkan tahu Siti Nurhaliza, tahu enggak?
0: Siti Nurhaliza, Seza.
2: Sebutannya unik ya. Ya kan kalau di Indonesia Mbak Siti gitu.
3: Mbak Siti. Okay. Kurang ya.
4: Kalau zaman sekarang kalau Mbak Siti udah kayak gitu banget.
3: Jadul gitu ya, vintage.
2: Jadi Mbak Seza ini kan terkenal dengan foto albumnya ya yang di pinggir laut.
0: Pinggir laut.
2: Oh, nah sempat waktu beberapa waktu yang lalu di Lombok itu viral ada tempat yang mirip.
3: Gitu. Kayak di cover itu.
2: Cover albumnya si Mbak Seza ini.
3: Mbak Seza, oke. Okay.
2: Tapi ternyata di Lampung ada juga.
3: Wah, menarik nih, di mana tuh?
2: Ada di mana sih, Mul? Coba deh.
3: Di mana nih, Mul?
0: Tempatnya. Langsung dilempar gitu ya. Tempatnya itu ada di Bukit Selimpuayang, Pantai Selimpuayang di Desa Suwak, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan.
3: Oh, deket jauh, dong ya.
0: Jauh gak sih kan dari Pantai Lampung?
3: Ya, maksudnya gak yang sampai berhari-hari kan? Gak sejauh di Lombok kan? Masih oke lah, beberapa jam aja kita.
0: Jadi kasarnya pantai ini tuh lumayan jauh dari kalau dari Bandar Lampung.
3: Dari Bandar Lampung. Menit,
0: kan? Nah sampai sana. Terus kita bakal diparkirin lagi. Kita ke pantainya itu jalan kaki kan.
3: Oh, oke. Okay.
0: Pelosok banget gitu.
3: Pelosok ya.
0: Makanya belum berhenti sampai di situ. Okay. Di situ kita ada harus melewati
2: rintangan.
3: Apa tuh?
0: Menaiki gunung,
3: mendaki bukit ini tadi.
2: Iya.
0: Banyak banget itu rintangannya.
2: Atau biasanya kalau misalkan ada pepatah yang berakit-rakit
0: ke hulu,
2: berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi emang perjalanannya agak sulit tapi hasil yang didapatkan
3: hasilnya,
2: gitu ya.
3: Karena hidden gem ya ini ya. Surga tersebut.

0: apa ya, masih asri gitu lah, kayak
1: masih asri ya,
0: belum dijamah sama,
1: belum dijamah banyak orang.
2: Iya, karena itu jauh ya pelosok. Betul. Karena kita harus naruh kendaraan, iya, harus jalan lagi.
1: Tapi akhirnya viral. Rame ini kayaknya ya.
2: Rame. Sampai ngantri-ngantri. Kabar-kabarnya
1: sih yang ngantri. Untuk yang foto di spot tersebut.
0: Dan di situ juga kita bisa apa sih namanya? Camping gitu. Bisa camping juga.
1: Menarik juga. Gua makin tertarik nih jadi ya.
0: Kak, anak camping gitu gak sih kak? Kakak-kakak?
2: Enggak.
0: Boleh banget ya anak
1: camping. Anak camping tuh. Apa nih anak pramuka nih gue?
2: Kayaknya mau camping deh.
0: Di camping siapa tahu kan.
2: Mau liburan apa?
0: Iya betul.
1: Iya oke lah. Sama Brodo juga boleh nih jadiin satu wishlist untuk kalian yang siapa tahu pengen nih ke pantai yang ternyata ada bukitnya juga. Terus mirip juga sama covernya albumnya di Seza ini. Cocok banget kalian ke pantai atau bukit Selimpo yang ini.
2: Benar nih Ref. Dan di video-video tersebut yang viral itu ada juga nih komen-komenannya.
1: Oke,
2: ada juga komen ya. Netizen. Yang pertama tuh ada kirain Lombok ternyata Lampung.
1: Wow. Tapi emang Lampung ini banyak banget surga tersembunyinya ya.
0: Jadi enggak perlu jauh-jauh. Betul. Jadi enggak perlu jauh-jauh ke Lombok, kita ke Lampung aja.
1: Lampung. Sama-sama L ya, sama-sama indahnya ya.
2: Selatan.
1: Sudah juga yang bilang katanya, "Wah, FYP bikin wishlist healing nambah lagi," katanya. Bener sih, kemarin udah pengen ke A, ini ada lagi pengen ke B. Makin nambah lagi ya kan.
0: Selesai wishlist.
1: Yang penting cuannya aja yang disiapin ya.
2: Iya, ini harus nomor satu ya.
1: Nomor satu sama outfit. Outfit bakal cewek nih. Apa lagi nih?
2: Outfit baru karena mungkin spot fotonya baru buat stok Instagram.
1: Jangan lupa dikasih makan Instagramnya.
2: Terus ada lagi nih yang lebih gongnya nih komennya.
1: Apa tuh?
2: Kalau ini kesini boleh gak sih bareng HTS-an?
1: Boleh banget.
2: Boleh banget ya mau bawa suami, bawa HTS, terus bawa pacar orang boleh gak sih?
1: Gak boleh. Suami orang pacar orang itu gak boleh ya?
2: Boleh ya. Malah viral nanti
1: kita gak bertanggung jawab. Nah nanti viralnya bukan karena pantainya. Tapi terjadi
2: satu hal yang tidak diinginkan.
0: Pas buat video, ada yang komen kan, kak itu suami saya kok sama kakak gitu kan.
2: Suami kita sama. Aduh. Kak.
1: Gak lucu.
2: Ya jadinya.
1: Ya berdua kalau playlist kamu udah Seza banget nih, sekarang tinggal cari angle foto yang Seza banget juga.
0: Betul. Bener banget, karena di sini gak cuman pantainya asri, kita juga bisa main pasirnya indah gitu.
2: Oh iya, karena kan pasirnya memang masih putih,
1: masih asri cerah banget gitu ya.
2: Mungkin pasirnya masih lembut-lembut, kalau diinjek kan nggak kasar gitu.
1: Nggak kasar.
2: Ya. Tapi kalau udah diinjek banyak manusia, jadinya pasir apa tuh?
0: Pasir injak.
2: Pasir bangunan.
1: Kasar ya itu. Oke, nanti mungkin kita bakal ada sesi untuk kita nanya langsung ini ke teman Pro 2 yang udah ke Bukit Selimpo yang sendiri, ke pantai situ.
2: Kita tanya-tanya
1: kira-kira apakah beneran semirip itu, terus gimana keadaannya dan lain sebagainya. Tentunya kamu tetap dengerin kita terus teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti, cuma di POV
3: Final Viral.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2. Yeay. Ya, di segmen ini kita bakal bahas
1: apa nih?
2: Testimoni.
0: Yang telepon tadi ya. Cuma kita kan nanti belum kasih tahu teman Pro 2 nih untuk hubungin kita langsung.
1: Betul.
0: Jadi kita mau ngingetin teman Pro 2 untuk hubungin kita langsung gitu, siapa yang mau ditelepon.
1: Kemana ya, nih hubunginnya?
0: Masuk WhatsApp kita di 081-799-5595 atau bisa di
1: Instagram kita, boleh juga.
0: Iya, bener. Nanti salah satu dari kalian ada yang beruntung bakal kita telepon ya.
1: Telepon langsung, untuk kita tanya-tanyain testimoni.
0: Jadi jangan lupa untuk chat kita gitu.
1: Betul.
0: Di WA Pro 2 ataupun di
1: Instagram.
0: Kita bakal tungguin ya sampai jam 10 malam nanti.
1: Jam 10, betul. Dan tentunya buat kamu yang udah pernah ke Pantai Selimpuyang.
0: Yes, yeah. Benar banget. Jadi jangan lupa untuk WA kita di Pro 2 BDL.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info malam ini datang dari suatu yang hangat banget nih di perbincangan akhir-akhir ini, yaitu penurunan rupiah sebanyak 18.000 terhadap US dollar. Bahkan hal ini menarik perhatian hingga luar Indonesia. Beberapa toko di Bandar Udara Singapura, Changi, dilaporkan menawarkan diskon 10% kepada para pelancong Indonesia yang menghabiskan setidaknya sebanyak 250 Singapura dollar dalam promosi berjudul For Travels to Indonesia. Promosi ini cepat menjadi viral di media sosial dengan banyak netizen yang menebak bahwa promo ini diluncurkan sebagai respons terhadap penurunan rupiah dan dampaknya pada biaya daya belanja para pelancong Indonesia di luar negeri. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Rafika Zahra. Untuk informasi menarik lainnya bisa cek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Tumpang Pro 2. Jadi sesuai janji kita tadi ya, kita berempat bahwa nanti ada orang yang
1: kita telepon.
2: Tumpang Pro 2 akan memberikan testimoninya setelah tadi kita ngasih
1: Bukit
2: rekomendasi.
1: Puyang,
2: betul.
0: Iya, benar. Katanya siapa yang kita ya? Mau nelpon siapa tadi?
2: Siapa nih tadi nih yang udah masuk?
1: Dari Amel.
2: Dari Amel. Coba kita dengerin suaranya. Apakah sudah terhubung dengan Amel?
3: Hai Amel.
1: Halo Amel.
4: Hai.
0: Amel dengar suara kita ya?
4: Dengar Kak.
0: Oke.
1: Langsung tanya aja nih.
0: Amel gimana nih? Udah pernah ke pantai apa tadi?
2: Pantai Slimpuyang ya Amel ya?
4: Iya benar.
2: Kalau boleh tahu kapan tuh kesananya Amel?
4: Kenapa Kak?
2: Kesananya kapan?
4: Minggu kemarin barusan.
3: Oh, barusan banget.
2: Fresh, masih fresh banget ya. Masih anget-angetnya nih.
4: Masih ke bawah nih suasana.
3: Masih ke bawah.
2: Jadi penasaran nih. Iya,
0: kalau boleh tahu kamu tahu pantai itu dari mana sih?
4: Tahunya tuh sebenarnya tahun 2025 kemarin tuh udah tahu. Itu kan belum tahu viral kayak sekarang kan. Aku tuh tahu pas kesana itu gara-gara viral itu gara-gara di TikTok.
0: Gara-gara TikTok.
4: Itu kan bagus banget tuh, apalagi dia lewatin bukit. Jadi kayak tertarik tuh, kayaknya seru nih. Jadinya kemarin itu tiba-tiba banget diajakin sama teman kampus kayak sambil healing lah.
2: Teman apa teman? Oke. Apakah tadi Mulanda sempat ngasih tahu bahwasannya masuk ke sana tuh harus jalan kaki gitu ya, menempuh bukit dan segala macam. Bener nggak nih Amel kayak gitu?
4: Bener.
2: Bener.
4: Naik bukit, turunin bukit.
3: Wow. Beneran jauh ya ternyata ya.
0: Berarti jalannya ekstrim banget.
2: Agak
0: ya?
2: Agak ekstrim ya.
4: Ekstrim banget sih.
2: Tapi terbayarkan ya pasti dengan pemandangan di sana gimana?
4: Terbayarkan.
2: Oke.
4: Walaupun capek kan pas kita turun dari bukit. Ternyata benar sih.
3: Benar.
4: Wah,
2: hidden gem ya.
3: Hidden gem banget ya. Gitu.
0: Okay.
2: Nah, ngomong-ngomong Amel ngerti enggak kalau di TikTok ini kan lagi ada yang viral bahwasannya katanya di sana ada spot foto yang mirip banget sama cover albumnya SZA gitu. Kira-kira apakah benar nih? Divalidasi.
4: Benar yang ada.
2: Yang
4: itu benar.
0: Berarti benar-benar fakta ya.
2: Fakta
0: Amel,
2: nih,
0: ya.
2: Valid. Dan apakah Amel foto di situ?
4: Kebetulan nih ya, karena itu nyampe di Slimpuyang itu sekitar jam 12 dan itu kan panas tuh, matahari terik banget dan kita itu harus lewatin bukit dulu. Nah, jadi pas udah nyampe di spot foto itu ternyata rame tuh ya.
3: Antri.
4: Terus kayak berpikir, aduh panasnya matahari terik jam 12 siang di kepala. Terus dengan nunggu orang ngantri itu kayaknya walaupun sayang ya, tapi karena udah capek perjalanan dari Bandar Lampung, ngelewatin bukit juga, yaudah deh jadi kita
2: mengurungkan niat.
4: Mengurungkan
2: niat. Next time kali ya.
3: Next time. Yeah.
0: Tapi jujur seru gak sih kesana?
4: Seru banget.
0: Seru banget.
4: Dapat experience kayak, kan belum pernah hiking tuh ya. Slimpuyang ini kayak pantai tapi beda sama pantai yang lainnya karena kita harus hiking dulu untuk melihat keindahannya gitu.
2: Jadi ada treknya dulu gitu. Menarik ini ya.
3: Kalau pantai lain kita langsung sampai.
2: Iya, langsung sampai aja gitu kan.
0: Kalo ini kita ada, harus ada banyak banget
2: adrenalinnya
0: ya.
2: Juga gitu kan. Ngomong-ngomong di sana ada tiket masuk atau enggak sih Amel?
4: Ada. Jadi kita ada. Kena tiket masuk itu per orang 30.000. Nah, terus kalau kita mau ke pantai yang ada di belakang bukitnya lagi, itu kita kena 5.000 untuk kebersihan.
0: Ya termasuk murah juga ya.
2: Oke lah ya.
0: Ya rekomendasi juga untuk kita yang belum pernah ke pantai ya. Maksudnya bukan belum pernah gitu. Maksudnya kayak rekomendasi pantai di Lampung Selatan
2: yang agak unik. Beda gitu ya dari pantai-pantai lainnya.
0: Ya oke, Amel makasih ya udah
2: mau
0: ngobrol bareng kita.
2: Testimoninya
1: ya.
2: Pantai Slimpuyang. Terima kasih Amel.
1: Terima kasih Amel.
2: Oke, itu nomor 2 tadi itu kita udah dengerin ya testimoni dari Amel. Bahwasannya emang ternyata se-worth it itu dengan harga 30 ribuan aja kamu udah dapat foto dengan spot yang kayak di cover albumnya Mbak Seza gitu kan. Buat teman-teman yang mau cobain boleh banget nih buat nanti rekomendasi. Selain ini kan bakal libur panjang ya teman-teman ya.
3: Libur semester.
2: Betul banget, boleh langsung nih kalian ke Pantai Selimpuyang untuk kita meramaikan tentunya pantai-pantai yang ada di Lampung.

0: Rary Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, semua berdua makasih banget ya udah dengerin Reva, Ruby, Dida dan juga Mulan dua malam hari ini. Dan terakhir dari kita,
2: let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 Rary Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Rary Bandar Lampung, teman bola kamu.
4: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.
5: Ma FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: panjangnya di semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh.

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 92,5 FM.
2: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: You've got to take this.
1: Hang on, what's going on here? There we go.
0: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Gak ada notif. Nah ini dia notifnya. Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Senin 8 Juni 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Fiko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Tuan Pradua dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bantar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dari studio saya Liza Karen yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya akan menyampaikan ya program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Band Lampung pada hari Selasa ya, tanggal 9 Juni 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sore ceria bersama penyiar pelajar di Sorcer Angkatan 26 dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Dan pada malamnya, pada jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa ataupun broadcaster akademi dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Band Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya para radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
0: 105 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema Keistimewaan Sholat Tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang sholat tahajud.

0: 1 menit dengan tema dakwah dengan damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Alkaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti. Sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak. Bukan mengejek, bukan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rob, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Akan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, keperanan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Which one ya dari Curtis nih? Tanyain sama si Curtis, kalian tuh maunya apa sih ya? Di pagi hari ini nomor 2 yang udah waktunya kalian untuk bangun ya, nomor 2 waktunya bangun, waktunya sarapan, waktunya kalian siap-siap ya buat kerja, buat sekolah lagi ya. Semangat. Udah tanggal 9 karena jujur ya, dari kemarin tuh gue kepikiran banget kalau misalnya sekarang tuh bulan ini kayak mungkin udah ada beberapa yang ngomong gitu ya, kalau ternyata buat kalian yang nge-game gitu, pernah gak sih kalian main kayak Harvest Moon atau Stardew Valley gitu ya, ternyata tanggalannya tuh bulan ini itu tuh sama persis sama tanggalan di game ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi main Stardew Valley gitu ya ataupun Harvest Moon ya, selamat ya kalian merasakan tanggalan di game. Ini gak relate banget sama pagi hari ini ya, dimana kalian mungkin nih berbangun ya, tiba-tiba udah dihadapkan dengan perolahan game gitu ya, gak apa-apa lah. Yang pasti kalian harus semangat tetap pada pagi hari ini yang kelihatannya kalau dari sini sih agak-agak mendung-mendung manja ya, tapi ya gak apa-apa. Oke, karena jujur ya, karena semalam tuh ngerasa gak sih kalau nggak tahu ya, kalau kalau gue sendiri sih semalam tuh ngerasa kayak panas banget, tapi tadi tuh pas gue wudhu akhirnya dingin, aduh ya, akhirnya bikin pilek ya. Jadi mungkin buat teman-teman Prodway mungkin ada sensitif sama dingin gitu ya, atau kenapa tetap usahain pakai air yang hangat ya, butuh kehangatan ya. Tunggu sebentar lagi karena matahari akan terbit ya, untuk menghangatkan diri kamu. Tapi jangan lupa untuk sarapan nomor 2 ya, karena sarapan itu penting, penting banget. Jadi buat kamu yang mungkin lagi siap-siap gitu ya, mau pergi tapi lupa sarapan, jangan sampai lupa ya. Belilah kalian tuh roti, belilah nasi uduk, karena itu penting banget ya. Di samping kalian nih nanti bakal ngerasa sehat gitu ya, bakal akhirnya ada energi nih, ngisi energi. Di sisi lain pedagang juga diuntungkan gitu ya. Oke, win-win solution ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga lagi di dalam perjalanan gitu ya, semangat berkendara dengan hati-hati ya, gak usah kebut-kebut, jalan masih pada kosong melompong, jadi santai aja ya. Semoga selamat sampai tujuan juga sambil dengerin kita. Oke, okay? So stay tune 92.5 FM.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Vi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau gak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi gak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2020.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Iya, masih barengan sama Lizeth nomor 2 di pagi hari ini ya di Spada. Ya gimana nih kabar paginya hari ini nomor 2? Udah mulai OTW mungkin ya. Udah mulai OTW ke destinasi masing-masing ya, mungkin ada yang ke sekolah gitu ya, ada yang nganterin anak ke sekolah gitu ya, atau mungkin berangkat kerja ya. Semoga teman-teman Pro 2 selamat sampai tujuan ya, jangan lupa untuk berkendara dengan hati-hati gitu ya, karena mungkin udah mulai macet gak sih, udah mulai padat ya di jalan ya, jadi tetap hati-hati ya nomor 2. Nah mungkin buat teman-teman yang mungkin nih belum sarapan gitu ya, coba mampir dulu untuk beli makanan gitu, entah makan uduk atau mungkin roti ya, ataupun apapun lah ya, pokoknya usahain untuk sarapan ya. Dan jangan lupa kelihatan banget nih kalau misalnya cuacanya akan cerah ya pada hari ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi mau OTW gitu ya, lagi masih di rumah gitu ya, jangan lupa untuk pakai sunscreen nomor 2. Sumpah gue gak akan bosan-bosannya nih ngingetin kalian ya buat pakai sunscreen gitu ya, ataupun pakai body lotion gitu ya, karena kita harus menjaga hidrasi kita ya. Jadi gak cuma harus banyak minum air putih gitu kan, tapi kita juga harus menjaga hidrasi kulit kita gitu dari luar. Jadi harus pakai sunscreen ya untuk melindungi sinar UV ya, supaya kalian gak gampang kepanasan gitu ya. Terus juga terlindungi lah kulitnya gitu supaya lebih sehat. Terus juga jangan lupa untuk pakai body lotion ya, supaya gak gampang kering tuh gak sih. Kulit tuh kalau udah kering tuh gak enak. Ya, jadi usahain pakai body lotion ya nomor 2. Terus juga jangan lupa sarapan gitu ya. Terus juga selamat menjalankan aktivitas kalian ya di pagi hari ini ya, sambil dengerin kita. Gue bakal nemenin kalian terus sampai jam 10 nanti.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
3: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
2: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
3: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
2: Emang ada jurusan apa aja di situ?
3: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
2: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
3: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: RRI Bandar Lampung.